0: Sound of Knowledge.
1: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K Radio, masih di K Perspektif pagi bareng saya Rosid Romansyah, dan sudah masuk di jam 7 lepas 3 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sobat K, kembali saya ajak kamu untuk mendengarkan satu update informasi bahwasanya dalam kegiatan Bunga Desaku tidak hanya Bupati Jember, namun Ketua TPPKK Jember Ninggita Sobat K juga ikut dalam program Bunga Desaku. Sobat K, dalam kegiatannya Ninggita sendiri mengatakan untuk penyerahan dokumen administrasi kependudukan berupa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk kepada salah satu warga yang belum memiliki data kependudukan ini akan langsung diurus oleh dinas terkait, sobat. Oke, dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
3: Hot News.
4: Pemerintah Kabupaten Jember terus memastikan pelayanan menyentuh langsung masyarakat melalui program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan atau Bunga Desaku. Dalam rangkaian kegiatan di Kecamatan Sumber Jambe, Senin 29 Juni 2026, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember, Ninggita Eka Puspita, mengunjungi rumah kakek Amoy, seorang warga lanjut usia di Desa Cumedak yang selama ini hidup seorang diri dalam kondisi memprihatinkan. Dalam kunjungan tersebut, Ninggita menyerahkan dokumen administrasi kependudukan berupa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk kepada kakek Amoy. Selain itu, bantuan sembako dan kasur lipat juga diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama ini kakek Amoy belum pernah menerima bantuan pemerintah karena tidak memiliki dokumen kependudukan. Padahal, kesehariannya ia tinggal seorang diri di rumah sederhana berlantai tanah dan berdinding bambu, serta bekerja sebagai pencari rumput untuk pakan sapi milik warga dengan sistem bagi hasil. Ninggita mengatakan kondisi yang dialami kakek Amoy menjadi contoh pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Menurutnya, berbagai program bantuan pemerintah tidak dapat disalurkan secara optimal apabila data kependudukan warga belum lengkap. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk segera mengurus dokumen kependudukan agar seluruh hak sebagai warga negara dapat terpenuhi dan bantuan pemerintah dapat diterima tepat sasaran. Selain itu, pengurusan dokumen adminduk kini lebih dekat dapat dilakukan di kantor kecamatan.
5: Tambahan tadi alhamdulillah dari Dinsos, ya sedikit sembako, gitu, ada kasur lipat juga, mudah-mudahan bermanfaat untuk bapaknya. Terutama sih tadi yang paling urgent itu adalah KTP. Karena kan sekarang untuk program UHC dan program-program lainnya itu kan harus ada punya data kependudukan ya. Jadi ketika terdata dia bisa bapak atau ibu atau siapapun anak yang baru lahir ketika punya data kependudukan bisa berobat gratis di seluruh puskesmas.

0: 99.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: 102.9 FM K Radio. Sobat K, Kementerian Pertahanan resmi menghentikan pelaksanaan latihan dasar kemiliteran bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk dipersiapkan menjadi calon pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih, Sobat K. Sebagai penggantinya, Kemhan mengubah pendekatan pelatihan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial yang lebih menitikberatkan pada pembentukan karakter, kepemimpinan, serta kemampuan mengelola koperasi. Brigjen TNI Rico Ricardo, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, mengatakan perubahan tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh yang dilakukan Syafri, Menteri Pertahanan, setelah insiden meninggalnya 5 peserta selama mengikuti program pelatihan, Sobat K. Menurutnya, evaluasi tersebut diikuti dengan penyesuaian materi pelatihan dan berbagai aktivitas yang bersifat teknis maupun taktis militer akan dikurangi, termasuk latihan menembak yang tidak lagi menjadi bagian dari program pembekalan. Kementerian Pertahanan kini mengarahkan program pelatihan untuk memperkuat kompetensi peserta sebagai calon manajer koperasi melalui pengembangan karakter, disiplin, kepemimpinan, kerjasama tim, tanggung jawab wawasan kebangsaan, dan juga kemampuan manajerial. Selain perubahan kurikulum, Kemhan juga memastikan aspek kesehatan peserta menjadi prioritas utama agar proses pendidikan berlangsung aman dan juga tertib.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Puluhan pengurus dan relawan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB Kabupaten Banyuwangi mengikuti rapat koordinasi atau rakor di Balai Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi selama 2 hari, Sabtu dan Minggu, 27 hingga 28 Juni 2026. Ketua FPRB Kabupaten Banyuwangi Mahbub Junaidi mengatakan, rakor FPRB Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan kapasitas anggota FPRB dalam penanggulangan bencana. Selain itu bertujuan menyatukan visi misi relawan Kabupaten Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Bupati Situbondo Yusuf Riwayu Prayogo berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi melalui iklim investasi yang sehat sebagai salah satu upaya untuk memajukan Situbondo. Oleh karena itu, ia berharap kepada para investor atau penanam modal asing di Situbondo agar mematuhi semua aturan yang ditetapkan sebagai salah satu upaya menjaga iklim investasi agar tetap sehat. Bupati Rio juga bilang dalam waktu dekat pemerintah daerah membuat agenda pertemuan dengan para investor luar negeri atau penanam modal asing dan akan memaparkan potensi yang bisa dikembangkan di Situbondo.
3: Saya B Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemkot Batu bebas guru honorer murni seluruhnya berstatus P3K paruh waktu. Pemerintah Kota Batu memastikan sudah tidak ada lagi guru honorer murni di seluruh sekolah negeri. Seluruh tenaga pendidik non-ASN telah beralih status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu sebagai bagian dari penataan tenaga non-ASN. Kepala BKPSDM Kota Batu Santi Restuning Sasi mengatakan kebijakan tersebut membuat sektor pendidikan di Kota Batu tidak terdampak gejolak penataan tenaga honorer yang tengah berlangsung secara nasional. Bahkan Pemkot Batu kini tidak lagi mengalokasikan anggaran tenaga honorer dalam APBD termasuk untuk guru di sekolah. Keberhasilan ini menjadikan Kota Batu sebagai salah satu daerah yang lebih cepat menyelesaikan penataan tenaga non-ASN dibanding target nasional. Dengan seluruh guru telah berstatus P3K paruh waktu, proses belajar mengajar di sekolah negeri dipastikan tetap berjalan stabil tanpa mengganggu pelayanan pendidikan.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, sebuah insiden menimpa rombongan 9 pelancong asal Ngawi di ruas tol Solo Ngawi. Sebuah minibus hangus dilalap si jago merah akibat korsleting. Tanda-tanda kebakaran mulai terlihat saat muncul percikan api dari bagian bawah bodi kabin depan. Menyadari ada bahaya, driver langsung mengambil langkah darurat dengan mengarahkan kemudi ke bahu jalan tol dan menghentikan kendaraannya secara perlahan. Namun kobaran api justru kian membesar dengan cepat merembet ke seluruh bodi mobil.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 FM K Radio, kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom Sobat K bersama Eri Ali Davi, yang mana ada dua informasi. Ada informasi apa aja, Eri, hari ini?
1: Ada informasi mengenai ada sekolah SMP, lebih tepatnya, yang cuma dapat 7 murid setelah perilisan P2DB kemarin.
0: Waduh, ini sangat miris sekali ya Sobat K, dimana kalau kita melihat SMA-SMA negeri yang ada di kota, khususnya di Jember Kota, ini sudah melebihi muridnya. Namun di kawasan SMA negeri yang ada di pinggiran, seperti di kawasan Tempurjo ataupun di kawasan dan sekitarnya, ini masih sedikit untuk siswanya Sobat K. Kita update dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Lembaga pengelola dana pendidikan mengakui kewenangannya terbatas dalam menangani alumni yang diduga terlibat kasus riset palsu setelah menyelesaikan studi dan masa pengabdian. Yon Arsal, Direktur Utama LPDP, mengatakan di kantor Kementerian Keuangan pada Jakarta, Senin 29 Juni 2026, secara kontraktual, kewajiban penerima beasiswa kepada LPDP telah berakhir setelah menyelesaikan pendidikan dan menjalani masa pengabdian. Namun, dugaan pelanggaran integritas diklaim telah menjadi perhatian lembaga tersebut. Yon Arsal menyebut bahwa pihaknya telah menindaklanjuti ketika terdapat alumni yang diduga melakukan pelanggaran integritas. Koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk kampus tempat alumni menempuh pendidikan dan institusi tempatnya mengabdi. Sebagai informasi bagi Sobat K, sebelumnya pada Mei 2026, dugaan riset palsu yang menyeret salah satu alumni penerima beasiswa LPDP, Prihantini, menjadi sorotan di kalangan akademisi karena dugaan penggunaan kecerdasan buatan atau AI tanpa pengungkapan yang semestinya, serta dugaan pemalsuan data dalam sebuah konferensi ilmiah internasional. Menanggapi kasus tersebut, LPDP memastikan akan memperkuat sistem pengawasan terhadap penerima beasiswa, tidak hanya setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga melalui langkah penjagaan sejak sebelum awardi berangkat menempuh pendidikan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemandangan penuh emosi terlihat jelas di SMPN 1 Ambulu pada Senin 29 Juni 2026 kemarin. Sejak subuh, halaman sekolah salah satu satuan pendidikan favorit di wilayah

0: eliminasi karena kalah dalam persaingan jarak tempat tinggal. Kondisi kelebihan muatan ini ternyata tidak hanya terjadi di Ambulu. Situasi serupa juga melanda SMPN 1 Wuluhan. Namun, fenomena melubernya pendaftar tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di SMPN 4 Tempurjo. Hingga penutupan resmi jalur domisili diketuk oleh panitia pusat, sekolah negeri ini tercatat hanya mampu menjaring 2 orang siswa baru untuk mengisi ruang kelas mereka. Demikian 2 informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih banyak Sobat Eri. Ini sangat miris sekali Sobat. Kayak bahwasanya kalau di Ambulu tadi, ini imbasnya ada 213 calon siswa yang dipastikan tereliminasi, apalagi di Wuluhan juga banyak. Namun di beberapa tempat di Tempurjo ataupun di wilayah lain ini masih sedikit untuk menerima siswanya Sobat. Jadi, kalau kita melihat di era di tahun 2015 dan hingga menjelang 2020 ya pas COVID, itu bahwasanya banyak sekali sekolah-sekolah negeri yang menjadi bisa dikatakan dalam tanda kutip favorit ya Eri. Kalau mungkin Eri juga pernah mengalami, kita juga berburu untuk membeli sebuah koran untuk ngecek gimana apakah kita masuk di SMA ataupun SMA tersebut. Dan untuk saat ini kita harus ngecek dengan berbagai metode apalagi online ya Sobat Eri. Kalau melihat ini bagaimana kalau Eri sendiri?
0: Kalau saya melihat sekarang mungkin ada semacam pergeseran ya, dari mungkin orang tua yang memilih sekolah untuk anaknya, barangkali ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang bergeser. Mungkin dari dulunya yang sekolah negeri bisa dikatakan sebagai favorit, mungkin menemukan alternatif yang lain.
1: Iya, bahwasanya kalau kita melihat saat ini adalah fenomena di mana sekolah swasta itu menjadi sebuah tolok ukur untuk masyarakat yang mungkin memiliki ekonomi yang cukup lebih untuk memilih pendidikan yang baik untuk anaknya. Nah, terima kasih banyak Sobat Eri, nanti kita bakal update lagi informasi dalam isu update Sobat K. Dan silakan untuk kamu yang mungkin ada komentar mengenai informasi tersebut ataupun ada kekecewaan terhadap beberapa informasi ataupun kalau kita melihat bahwasanya beberapa sekolah negeri, kalau SMA kan sudah selesai dan SMP juga sudah selesai Sobat K, bahwasanya beberapa akses yang sudah dilalui seperti halnya pendaftaran online dan lain sebagainya, ini menjadi sebuah bisa dikatakan problem juga kepada masyarakat ataupun orang tua yang mungkin tidak aware terhadap teknologi ataupun informasi yang sangat cepat ini Sobat K ya. Silakan kirimkan komentar kamu di 0811 378 1029.

Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Banjir parah menerjang ibu kota Ghana, Accra, setelah hujan deras mengguyur selama berjam-jam pada Senin waktu setempat. Ratusan warga terpaksa menerobos genangan untuk menyelamatkan harta benda, sementara kerusakan melanda rumah, toko, hingga kendaraan mereka. Hujan deras yang mengguyur Accra sejak dini hari menyebabkan banjir besar merendam kawasan permukiman dan jalan-jalan utama. Rekaman video menunjukkan warga berjalan menembus air, membersihkan rumah yang terendam, serta menyelamatkan barang-barang mereka. Sejumlah rumah, tempat usaha, dan juga kendaraan terlihat terendam akibat luapan air. Warga mengaku ketinggian air terus meningkat hingga masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lantai. Masyarakat mendesak pemerintah segera memperbaiki sistem drainase agar bencana serupa tidak terus berulang. Badan Meteorologi Ghana memperingatkan hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di kawasan pesisir. Sebelumnya, pemerintah telah mengingatkan adanya peningkatan risiko banjir di Accra selama bulan Juni. Tim penyelamat Venezuela dan Qatar terus mengupayakan pencarian korban selamat di bawah reruntuhan gedung apartemen Santa Rita di Caracas. Pencarian diintensifkan setelah peralatan khusus mendeteksi adanya tanda-tanda kehidupan di bawah puing bangunan. Pemirsa, rekaman drone memperlihatkan tim penyelamat mengerahkan alat berat untuk memindahkan tumpukan reruntuhan di lingkungan San Bernardino, Caracas. Tim penyelamat Qatar sempat menggunakan sensor panas yang mengindikasikan masih ada korban hidup yang terperangkap. Operasi penyelamatan berlangsung selama 24 jam dengan dukungan tim medis dan petugas darurat yang disiagakan di sekitar lokasi. Pemerintah Venezuela menyatakan ribuan personel penyelamat dari berbagai negara turut diterjunkan, dibantu puluhan anjing pelacak, kendaraan pendukung, serta bantuan kemanusiaan dalam skala besar. Hingga Senin, otoritas tempat mencatat korban jiwa mencapai 1.719 orang dan lebih dari 5.000 orang terluka dan hampir 16.000 warga mengungsi. Sementara itu, gempa susulan berkekuatan 5,4 magnitudo yang terjadi pada Senin pagi dilaporkan tidak menimbulkan kerusakan besar sehingga menghambat operasi penyelamatan. Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News dan saat lagi kami masih akan hadir dalam Selamat Pagi Indonesia dengan informasi sidang vonis terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim digelar hari ini. Sesaat lagi.

Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.

102,9 FM K Radio. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K Perspektif pagi ini. Sudah masuk di jam 8 pagi lepas 7 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Selamat pagi untuk kamu yang baru saja bergabung di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029. Sobat K, ada update informasi cuaca mengenai bahwasannya di hari ini Selasa 30 Juni Sobat K, cuaca di kawasan Jawa Timur ini terpantau kabut asap pekat mendominasi wilayah daerah Pacitan, Ponorogo, dan juga Trenggalek Sobat K. Sementara sebagian besar daerah lainnya justru mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan dengan suhu relatif hangat. Dan kondisi cuaca di Jawa Timur ini menandakan perbedaan dinamika atmosfer yang cukup tajam antar wilayah dalam satu hari yang sama. BMKG juga mengingatkan potensi angin kencang yang dapat memperparah dampak kabut dan mengganggu aktivitas masyarakat Sobat K. Dan kalau melihat untuk kawasan Jember ini, untuk cuaca saat ini cerah Sobat K dengan suhu 18 hingga 28 derajat Celcius. Nanti kita bakal update informasi lagi mengenai seputar Jember dan sekitarnya. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas dan juga cuaca di pagi hari ini Sobat K di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

0: 102,9 FM K Radio. Kembali saja kamu untuk mendengarkan dua update informasi di Newsroom Sobat K bareng Sobat Eri Ali Davi dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Menghentikan latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPBI, calon pengelola atau manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP, dan koperasi nelayan Merah Putih atau KNMP. Selanjutnya, program pelatihan akan diberikan dengan sistem dan materi pembelajaran dan nama yang baru. Saat dikonfirmasi mengenai hal ini pada hari Senin 29 Juni kemarin, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan Kemhan melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan. Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan Latsarmil lagi. Perubahan itu dilakukan setelah Menhan Syafri Syamsuddin mengevaluasi sistem pembelajaran usai kejadian 5 peserta Latsarmil meninggal dunia. Dengan evaluasi ini, Rico memastikan kegiatan fisik dan pelatihan yang berkaitan dengan latihan kemiliteran akan dikurangi. Beralih ke informasi selanjutnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat menjadwalkan sidang pembacaan putusan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM tahun anggaran 2020-2022 dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim pada Selasa 30 Juni 2026 hari ini. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Nadiem dengan pidana 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidi 190 hari pidana penjara. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Jokowi ini juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah 809,5 miliar rupiah dan 4,8 triliun rupiah yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Jika uang pengganti tidak dibayar, akan diganti dengan pidana 9 tahun penjara. Menurut jaksa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Nadiem terbukti merugikan keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook dan CDM tahun anggaran 2020-2022.
0: Nah, kalau melihat tuntutan ataupun dan juga denda yang harus dibayarkan ini cukup banyak sekali. Ini kalau di kurang lebih hampir 5 triliun rupiah ya, Eri. Bahwasanya kalau dari penghasilannya, Nadiem Makarim sendiri di dalam persidangan yang lalu-lalu ia mengatakan tuntutan ini tidak wajar. Dan ini apakah nantinya Nadiem Makarim akan mengajukan banding ataupun bagaimana, kita tunggu saja Sobat Ki, karena akan dibacakan putusannya hari ini dari Selasa 30 Juni 2020. Terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya di sore pagi hari ini Sobat Ki. Dan tadi di awal juga ada informasi mengenai penghentian Latsar diganti menjadi manajerial dan juga bela negara Sobat Ki. Dan perlu diketahui juga bahwasanya setelah tragedi meninggalnya 5 calon manajer koperasi Desa Merah Putih dalam pelaksanaan latihan dasar militer ini terus memicu sorotan publik terhadap desain program pemerintah Sobat Ki. Di tengah kabar duka ini terungkap bahwa anggaran pelatihan untuk sekitar 35.476 peserta ini diperkirakan mencapai 1,6 triliun rupiah. Dari anggaran tersebut terungkap porsi terbesar dialokasikan untuk latihan militer yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan tugas pengelolaan koperasi desa. Anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan Tubagus Hasanuddin mengungkapkan biaya latihan setiap calon manajer Kopdes Merah Putih mencapai sekitar 45 juta rupiah per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 juta dialokasikan untuk latihan dasar militer selama 30 hari, sementara 15 juta digunakan untuk pembelajaran substansi koperasi selama 15 hari Sobat K. Dan Hasanuddin menilai sebagian besar anggaran tersebut terserap untuk kegiatan kemiliteran yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kompetensi yang dibutuhkan seorang manajer koperasi desa. Menurutnya, apabila komponen latihan militer dihapus, maka negara berpotensi menghemat sekitar 30 juta rupiah per peserta atau sekitar 2/3 dari total biaya pelatihan. Kalau secara nominal Sobat Ki, ini penghematan tersebut ini perkirakan mencapai kurang lebih 1 triliun rupiah ya. Dan Hasanuddin menegaskan bahwa tugas utama manajer koperasi adalah mengelola organisasi, mengembangkan usaha, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, serta pemberdayaan masyarakat. Karena itu, materi pelatihan seharusnya difokuskan pada peningkatan kompetensi manajerial dan juga kewirausahaan, bukan latihan fisik atau kemiliteran.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM Kay Radio, ada informasi dari dunia sepak bola Sobat Kay bahwasanya Jerman akhirnya gagal untuk lolos ke babak berikutnya dan kekalahan bersama Paraguay Sobat Kay yang penalti, adu penalti dengan skor 4-3 dan saat ini sedang berlangsung pertandingan antara Maroko dan juga Belanda Sobat Kay di menit ke-41 dengan skor masih 0-0 dan untuk pertandingan selanjutnya di besok di hari Rabu Sobat Kay ini antara Norwegia dan juga Pantai Gading di jam 12 malam lalu ada Prancis di jam 4 pagi Sobat Kay melawan Swedia lalu di jam 8 pagi ada Meksiko dan juga Ekuador dan ada Inggris melawan Republik Dominika Kongo di jam 11 malam Sobat Kay. Kalau kita review mengenai pertandingan antara Jerman dan juga Paraguay Sobat Kay yang mana ditahan imbang 1-1 namun dalam adu penalti ini kalah Sobat Kay dengan skor 4-3. Pada eksekusi penalti pertama Kai Havertz ini gagal melaksanakan tugasnya usai tendangan diblok oleh Jill. Sementara itu, Mauricio ini bisa berhasil mencetak gol meskipun tembakan bisa dibaca oleh Manuel Neuer dan Paraguay unggul 1-0 atas Jerman Sobat Kay. Dan dari tendangan-tendangan selanjutnya, bahwasanya banyak sekali tendangan yang gagal diciptakan oleh pemain Jerman Sobat Kay. Namun harapan besar terbuka ketika para pemain dari pemain Paraguay Sobat Kay ini bisa berhasil memastikan kemenangan untuk lolos ke babak selanjutnya di babak 32 besar. Lalu kita melihat sebelumnya ada pertandingan Brasil melawan Jepang Sobat Kay yang mana menang tragis dengan skor 2-1 yang mana Brasil ini bisa bermain secara menekan untuk pemain kepada pemain Jepang Sobat Kay ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya ada pertandingan-pertandingan selanjutnya yang bisa kamu nikmati juga Sobat Kay. Dan kira-kira apakah negara yang kamu dukung ini sudah bisa memberikan permainan terbaik? Kalau kita melihat bahwasanya pada beberapa pertandingan terakhir ada juga Prancis ini cukup bagus sekali permainannya Sobat Kay, bahwasanya pemain-pemain yang diturunkan dalam gelaran Piala Dunia 2026 cukup menarik diisi oleh Kylian Mbappe, ada juga Dembele Sobat Kay yang pernah mencetak hat-trick ya beberapa pertandingan terakhir Sobat Kay. Silakan untuk kamu yang ingin update mengenai pertandingan-pertandingan Piala Dunia Sobat Kay bisa cek juga di Instagram kami di Kay Radio Jember. Kali ini saya hadirkan satu lagu terbaru dari Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: 102.9 Gay Radio.
1: Headline News Metro TV di 102.9 FM Gay Radio.

0: Ratusan aktivis pro-Palestina menggelar aksi demonstrasi di depan pabrik By System di Samlesbury, Inggris, dan mereka memprotes keterlibatan perusahaan tersebut dalam rantai pasok program jet tempur F-35 yang diklaim digunakan oleh Israel. Rekaman video ini, pemirsa, yang menunjukkan para demonstran memblokir pintu masuk pabrik sambil memukul genderang dan meneriakkan slogan-slogan dukungan untuk Palestina. Aparat kepolisian terlihat memantau jalannya aksi yang merupakan bagian dari kampanye berkelanjutan yang menargetkan perusahaan-perusahaan terkait program jet tempur F-35. Para aktivis menilai komponen pesawat tempur yang diproduksi di pabrik tersebut berkontribusi pada program F-35 global yang memasok pesawat yang digunakan oleh Israel. Mereka juga menyebut masih ada celah dalam aturan ekspor komponen F-35 sehingga menurut mereka akuntabilitas terhadap rantai pasok persenjataan belumlah terpenuhi. Pemerintah Inggris menyatakan industri dalam negeri menyumbang sekitar 15% dari nilai setiap pesawat F-35 melalui rantai pasok yang melibatkan lebih dari 100 perusahaan. Meski sejumlah lisensi ekspor senjata ke Israel sudah ditangguhkan tahun lalu, pemerintah menegaskan pasokan komponen melalui rantai pasok global tetap dipertahankan demi menjaga kelangsungan program F-35 dan komitmen keamanan internasional. Pemirsa, serangan udara Pakistan di Provinsi Paktia, Afghanistan Timur memicu kecaman keras dari pemerintah Afghanistan. Serangan yang diklaim menargetkan kelompok militan ini disebut menyebabkan puluhan warga sipil tewas dan ratusan lainnya terluka. Rekaman video ini memperlihatkan bangunan-bangunan hancur serta warga memeriksa rumah mereka yang rusak akibat serangan di Provinsi Paktia. Pemerintah setempat menyatakan korban tewas merupakan perempuan dan anak-anak. Salah satu warga mengaku sejumlah anggota keluarganya meninggal dunia dan serangan susulan terjadi pada saat warga berupaya mengevakuasi para korban dari reruntuhan. Pemerintah Afghanistan mengecam serangan ini sebagai tindakan agresi dan menyatakan jumlah korban warga sipil yang terbunuh meningkat menjadi 36 orang dengan 163 orang mengalami luka-luka. Kementerian Luar Negeri Afghanistan juga memanggil kuasa usaha kedutaan besar Pakistan di Kabul untuk menyampaikan protes resmi atas pelanggaran wilayah udara dan pengeboman yang disebut menyasar rumah-rumah warga sipil. Di sisi lain, pemerintah Pakistan menegaskan operasi tersebut merupakan serangan presisi yang menargetkan kamp dan tempat persembunyian kelompok jamaah Ul Ahrar di Paktia, Paktika, dan Kunar. Demikian headline news kali ini, pemirsa. Sesaat lagi dalam Selamat Pagi Indonesia. Penyidik Polda Jawa Barat terus menyusun kepingan demi kepingan peristiwa dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR. Ulasannya sesaat lagi.
1: Let's start your awesome day.
2: Perspektif membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat pagi, siang dan malam hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
3: Masih di Gay Perspektif di 102,9 FM Gay Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 9 pagi lepas 6 menit waktu Indonesia bagian barat. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang hari ini sudah berangkat beraktivitas dan sudah masuk kantor, Sobat Gaya. Selamat beraktivitas di pagi hari yang cukup cerah, Sobat Gaya. Masih banyak informasi yang kami hadirkan buat kamu sampai jam 12 siang nanti pastinya. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas, kondisi cuaca di pagi hari ini, Sobat G, langsung saja kirimkan di 0811 378 1029. Dan kamu juga bisa mendengarkan Gay Radio melalui jalur streaming di kastripradiocumer.com atau juga bisa mengunduh aplikasi Noise, NOICE, karena Gay Radio bisa didengarkan kapanpun dan dimanapun.

0: 102,9 FM Ki Radio, kembali saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom. Salah satunya ini yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia Sobat Ki, antara kasus Taufik Hidayat yang menyekap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat Sobat Ki, yang mana sampai Gubernur Jawa Barat KDM memberikan apa ya, bisa dikatakan sayembara untuk menangkap Taufik Hidayat dengan hadiah 250 juta rupiah, namun akhirnya diberikan kepada pihak keluarga Sobat Ki. Informasi selengkapnya dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM Ki Radio, Sound of Knowledge.
2: Polda Jawa Barat mendalami pihak yang membantu pelarian Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan selama 3 tahun terhadap perempuan berinisial YTR. Ada potensi penetapan tersangka baru dalam kasus ini. Dilansir oleh detik.com pada Senin 29 Juni 2026, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan mengatakan, penyidik telah melakukan dua agenda pra-rekonstruksi dalam pengusutan kasus Taufik Hidayat. Proses itu kembali dilanjutkan untuk mencocokkan sejumlah keterangan. Hendra mengatakan bahwa pihak kepolisian saat ini akan terus melakukan pra-rekonstruksi karena ada 4 TKP yang berkaitan dengan kasus ini. Selain itu, terdapat beberapa TKP lain yang dapat memperkuat dugaan terhadap tersangka Taufik Hidayat. Selain itu, polisi juga menemukan dugaan bahwa Taufik di lingkungan kerjanya beberapa kali mengambil hak orang lain. Jika dugaan ini terbukti, Hendra mengatakan Taufik bisa dijerat kasus baru sebagai terlapor. Kepolisian menyampaikan bahwa bisa saja memperoleh atau menetapkan tersangka baru apabila terdapat pihak yang membantu TH dalam masa pelariannya. Beralih ke informasi selanjutnya, keluarga Dr. Ica yang ditemukan tewas gantung diri di kamar rumahnya di kawasan RSS Baumata, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang pada Jumat 26 Juni 2026 sore, mengungkap sejumlah intimidasi yang dialami oleh dokter berusia 27 tahun itu. Di rumah duka pada Senin 29 Juni 2026, ayah Dr. Ica, Gabriel Pakaenoni, mengatakan bahwa berdasarkan keterangan korban sebelum meninggal dunia, anaknya diduga mengalami intimidasi yang sangat luar biasa dari 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. 3 anggota DPRD yang diduga melakukan intimidasi terhadap Dr. Ica tersebut adalah Teresius Lazakar dari Partai Golkar, Robert Tubani dari Partai PKB, Veronica Lake dari Partai PDIP saat menangani seorang pasien di ruang unit gawat darurat atau UGD Rumah Sakit Leona Kefamenanu pada 13 Juni 2026 lalu. Disebutkan Gabriel, bahwa 3 terduga pelaku menegaskan identitas mereka sebagai anggota DPRD dari Komisi 3 yang memiliki kuasa untuk setiap praktek dokter di Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut Gabriel, anaknya stres dan depresi akibat bentakan dari para terduga pelaku. Namun, meski tertekan, Gabriel menyebut Dr. Ica tetap melaksanakan tugasnya menangani pasien gigitan ular yang rupanya keponakan dari salah satu anggota DPRD dari Partai Golkar, Teresius Lazakar.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sound of Knowledge.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Pembawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Bupati Jember Muhammad Fawaid melakukan inspeksi mendadak ke TPA Pakusari untuk memastikan percepatan penanganan sampah berjalan sesuai rencana. Jember menjadi salah satu dari sekitar 20 daerah di Indonesia yang mendapat dukungan pemerintah pusat untuk membangun sistem pengelolaan sampah modern berbasis investasi. Pemkab menargetkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dimulai Agustus hingga September 2026 dengan nilai investasi mencapai 1,5 hingga 2 triliun rupiah. Fasilitas ini nantinya mampu mengubah sampah menjadi energi listrik dan produk bernilai ekonomi menggunakan teknologi ramah lingkungan. Proyek ditargetkan rampung pada April 2026 sekaligus membuka lapangan kerja baru dan memperkuat perekonomian daerah. Bupati juga mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah agar sistem pengelolaan modern dapat berjalan optimal.
2: Kabar selanjutnya dari City Gar FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Kepala Diskopinda Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyebut pihaknya membuka peluang penerapan konsep bangunan bertingkat untuk gerai koperasi Kelurahan Merah Putih atau KMP sebagai solusi di tengah keterbatasan lahan di Kota Malang. Opsi tersebut sebelumnya diusulkan oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita yang menyebut bahwa gerai KMP tidak harus selalu dilakukan di lahan seluas 1000 meter persegi jika kondisi lapangan tidak memungkinkan dan bisa diganti dengan konsep bangunan vertikal di atas lahan kecil. Kata Mitya, usulan tersebut juga harus tetap dikaji secara komprehensif untuk memudahkan aksesibilitas masyarakat.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, Hari Wuryanto Bupati Madiun bilang, fokus pembangunan saat ini tidak lagi sekedar mengendalikan jumlah penduduk, melainkan meningkatkan kualitas manusia melalui keluarga. Terdapat 3 pilar utama yang harus diperkuat dalam pembangunan keluarga, yakni kesehatan, pendidikan karakter, serta ketahanan mental dan spiritual. Pencegahan stunting, pemenuhan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan, hingga pembentukan karakter anak menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota keluarga. Bupati juga menaruh perhatian besar terhadap kesehatan mental keluarga. Menurutnya, meningkatnya jumlah pasien di rumah sakit jiwa menjadi pengingat bahwa keluarga memiliki peran penting sebagai tempat pertama memberikan rasa aman, kasih sayang, dan dukungan emosional.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya.
5: Pasokan listrik di Jawa Timur sudah normal sepekan terakhir, tapi gangguan lokal tetap diantisipasi. Ahmad Murdani, manajer PLN UP2B Jawa Timur memastikan, PLN terus memperkuat ketahanan sistem supaya gangguan serupa tidak kembali terjadi di Jawa dan Bali. Meski kondisi sistem sudah normal, pihaknya menegaskan potensi gangguan tetap ada, tapi kalau terjadi pemadaman, sifatnya cenderung lokal dan biasanya dilakukan untuk pengamanan saat ada gangguan pada instalasi listrik. Gangguan bisa muncul kapan saja, baik karena faktor cuaca ataupun aktivitas di sekitar jaringan listrik. Saat musim libur sekolah seperti sekarang, kata Dani, potensi gangguan yang jadi perhatian PLN berasal dari aktivitas bermain layang-layang di dekat instalasi kelistrikan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Headline News Metro TV.
1: Indonesia tumbuh 202%, Pegadaian tumbuh 87%, dan Pelindo naik 169%. Langkah transformasi BUMN di bawah Badan Pengaturan atau BP BUMN dan BPI Dana Antara berfokus pada pemisahan peran yang tegas antara regulator dan pengelola aset serta efisiensi masif melalui penyederhanaan jumlah entitas. Langkah transformasi mencakup validasi data dan pemetaan entitas atau data validation dan juga fundamental business review. Kemudian perampingan masif dan selanjutnya adalah konsolidasi sektoral. Ada pula dukungan pendanaan strategis dari Danantara Asset Management dan juga hal-hal lainnya. Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada akhir bulan Juni kembali melanjutkan pelemahan. Dan untuk informasi selengkapnya, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Insan Suwardi, dan juru kamera Andi Iswara langsung dari gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Insan, apa yang terjadi pada pasar saham kita pagi hari ini? Kenapa indeks harga saham gabungan turun hingga 2,8% dan juga cenderung sepi dalam transaksi?
2: Ya Jessica, yang terjadi dari pergerakan indeks harga saham gabungan termasuk dari perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia saat ini, dari para analis menyebutkan bahwa investor cenderung wait and see atas sejumlah sentimen yang mempengaruhi perdagangan saat ini. Sebelum melanjutkan terkait dengan hal tersebut, Jessica, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan dari indeks harga saham gabungan setelah melewati pembukaan sesi pertama atau tepatnya 1 jam setelah dibuka pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita lihat dari papan Bursa Efek Indonesia yang mana indeks masih mempertahankan fase pelemahan ataupun koreksi. Untuk pergerakan indeks saat ini kita pantau melemah sekitar 2,5% atau setara 150 basis poin dan telah mencatatkan nilai transaksi sekitar 5 triliun rupiah yang mana indeks saat ini berada di level 5.671. Nah Jessica, kalau kita konfirmasi terhadap pengamat pasar modal dari Wahyu Laksono pun menyebutkan bahwa indeks masih akan rawan mengalami koreksi ataupun juga bergerak dalam fase konsolidasi dalam tren pelemahan yang mana ada sejumlah sentimen yang mempengaruhi perdagangan pada hari ini. Sementara untuk pergerakan indeks masih akan berada diperkirakan di level support 5.600 sampai dengan resisten 5.900. Beberapa sentimen yang mempengaruhi pelemahan indeks pada hari ini tak lain dari tekanan jual dari saham perbankan, terutama dari blue chip. Ini kami pantau juga dari beberapa emiten lapis satu dari sektor perbankan ini masih mengalami pelemahan ataupun koreksi, didukung dengan likuiditas dari transaksi di pasar modal yang cenderung saat ini sepi ataupun tipis, yang mana transaksi di seluruh pasar tercatat hanya 9 triliun yang mana dari 7 triliun di dalamnya merupakan dari pasar reguler, sehingga para investor cenderung bersikap wait and see ataupun juga membatasi akumulasi beli untuk menjelang pergantian semester menuju semester kedua. Tak lain juga ini terpengaruh dari arus modal asing yang keluar. Sementara kalau kita lihat secara harian untuk net sell atau net foreign sell dari perdagangan di pasar modal Indonesia saat ini tercatat sekitar 881,58 miliar, sementara secara year to date-nya dari awal tahun ini sudah tercatat asing melepas kepemilikan di pasar modal Indonesia sebesar 72,56 triliun rupiah. Sehingga dari para analis ini cenderung melihat bahwa tak lain dari faktor anomali di bursa regional. Kalau kita lihat dari pergerakan pasar seperti dari Nikkei 225 serta Kospi 200 yang pagi hari ini cenderung mengalami penguatan, indeks dari indeks harga saham gabungan atau perdagangan pasar modal Indonesia pada hari ini cenderung mengalami pelemahan, tak lain dipengaruhi dari tekanan di dalam negeri yang turut memberikan pelemahan jangka pendek pada pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia untuk hari ini. Jessica.
1: Baik, terima kasih Insan Suwardi atas laporan Anda langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Zona Bisnis akan hadir untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Sound of Knowledge.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kei Perspektif 102,9 FM Kei Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 10 pagi. Lepas 12 menit waktu Indonesia Bagian Barat, kembali saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom Sobat G, salah satunya mengenai gelombang kritik kelompok buruh menolak pajak JHT. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Issues Update berikut ini.
0: Issues Update 102,9 FM, Kei Radio, Sound of Knowledge.
2: Kebijakan pengenaan pajak penghasilan atau PPH sebesar 5% atas pencairan dana jaminan hari tua atau JHT memicu gelombang protes dari berbagai organisasi buruh. Kebijakan tersebut dinilai tidak adil dan sangat memberatkan masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi atau pemutusan hubungan kerja. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI memprotes keras pemotongan pajak tersebut mengingat dana JHT murni berasal dari tabungan potongan gaji pekerja selama puluhan tahun, bukan sebuah objek pajak baru atau hadiah. Wakil Ketua Umum KSPSI, Arnold Sihite, mengatakan bahwa buruh menabung selama puluhan tahun untuk bekal hari tua atau saat terkena PHK. Sangat tidak adil jika ketika uang yang dicairkan itu masih dikenakan pajak lagi. Oleh karenanya, KSPSI mendesak pemerintah segera mengevaluasi bahkan mencabut kebijakan pemotongan PPH atas pencairan JHT. Beralih ke informasi selanjutnya, anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, mengungkap bahwa latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih KDMP menelan anggaran hingga 30 juta rupiah per orang. Hasanuddin kemarin pada Senin 29 Juni 2026 menerangkan bahwa jumlah itu menelan porsi terbesar dari keseluruhan anggaran pelatihan sebesar 45 juta rupiah. Sebab hanya 15 juta rupiah yang dialokasikan untuk substansi pelatihan selama 15 hari. Padahal Hasanuddin menyebut jika Latsarmil dihapuskan, negara bisa menghemat triliun rupiah untuk total 35.476 peserta pelatihan calon manajer koperasi seluruh Indonesia. Hasanuddin menganggap pelatihan Latsarmil bukan prioritas, sebab tugas utama manajer koperasi adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha, sehingga materi pelatihan seharusnya berorientasi pada kompetensi profesional, bukan latihan fisik atau kemiliteran.
1: Ini mengingatkan kita bahwasanya setelah kasus meninggalnya 5 calon manajer ya, manajer lebih tepatnya dalam pelatihan tersebut, akhirnya dari Kementerian Pertahanan mengevaluasi tidak ada latihan yang fisik terlalu berat, apalagi ada video yang kemarin latihan
3: senjata.
1: Betul, ini yang sangat menyita perhatian dunia maya, Sobat KM, bahwasanya ini kan menangani koperasi bukan menangani penjahat.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
4: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
3: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
5: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Sobat Ki, anggota Komisi 10 DPR RI Reni Astuti menyoroti ketatnya syarat penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah. Berdasarkan data Kementerian Dikti Sentek dan Panitia SNPMB, dari sekitar 250 ribu pendaftar KIP kuliah tahun ini, hanya sekitar 86 ribu yang dinyatakan diterima sebagai penerima. Sementara sekitar 170 ribu lainnya dinyatakan tidak eligible. Bukan karena gagal masuk PTN, melainkan karena tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Reni mempermasalahkan penggunaan kriteria desil 1-4 sebagai syarat utama penerima KIP kuliah yang menurutnya sama dengan kriteria penerima bantuan sosial atau bansos sembako. Ia berpendapat kriteria bansos sembako yang berorientasi pada kebutuhan harian semestinya berbeda dengan kriteria bantuan pendidikan tinggi yang sifatnya jangka panjang dan strategis bagi pembangunan sumber daya manusia. Sebagai perbandingan, Reni menyebut program rumah subsidi pun menggunakan parameter tersendiri yang tidak mengikuti kriteria bansos, sobat ya. Reni mengkhawatirkan sebagian dari 170 ribu pendaftar yang dinyatakan tidak eligible sebenarnya berasal dari keluarga yang benar-benar tidak mampu. Namun data desilnya belum mencerminkan kondisi real yang di lapangan. Ia mendorong Kementerian Dikti Saintek dan kampus-kampus PTN untuk menelusuri secara ulang data tersebut agar dipastikan tidak ada yang di antara mereka yang justru termasuk dalam kelompok calon mahasiswa yang gagal daftar ulang karena alasan biaya. Dan Reni juga mendorong Sobat K agar KIP kuliah dinaikkan. Mengingat partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia yang saat ini baru sekitar 32% masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang sudah di atas 50%.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio masih di Kei Perspektif. Sudah masuk di jam terakhir, Sobat Kei. Hasil akhir pertandingan antara Maroko dan juga Belanda, Sobat K. Belanda harus tersingkir dengan adu penalti, ya Sobat K. Dan alhasil dari beberapa pertandingan terakhir, Sobat K, yang mana berhasil dan Jepang dengan skor 2-1, lalu Jerman dan juga Paraguay ini juga adu penalti dan Jerman dinyatakan gagal, Sobat K, ya. Lalu Belanda ini juga gagal, Sobat K. Meskipun dalam tendangan pertama ini masuk, Sobat K, namun di akhir dari tendangan Maroko meloloskan Maroko untuk masuk ke babak selanjutnya, Sobat K, ya. Dan untuk pertandingan besok, Sobat K, ini ada Pantai Gading melawan Norwegia di jam 12 malam. Lalu ada Perancis dan juga Swedia di jam 4 pagi. Lalu Meksiko dan Ekuador di jam 8 pagi dan di jam 11 malam. Ada Inggris melawan Republik Dominika Kongo, Sobat K, ya. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya kita saksikan juga berapa hasil-hasil yang tidak terduga, Sobat K, ya. Dan masih banyak juga informasi seputar Jember dan sekitarnya yang bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 11 siang nanti. Dan silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di siang hari ini, Sobat K, kirimkan di 0811 378 1029.

0: 102,9 FM K Radio. Kembali saya ajak kamu untuk mendengarkan dua update informasi dari Newsroom Sobat K bersama Eri Ali Davi dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Posisi Wakapolres Jember hingga sejumlah kepala satuan resmi berganti. Pergantian itu ditandai dengan upacara serah terima jabatan atau sertijab yang dipimpin oleh Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condro Putro di halaman Polres Jember pada Senin 29 Juni 2026 pagi. Selain jabatan Wakapolres, rotasi juga menyasar beberapa pejabat utama, di antaranya Kabak Lok, Kabak Ren, Kabak SDM, Kasat Lantas, Kasat Reskrim maksud saya, hingga dua Kapolsek, yakni Kapolsek Arjasa dan Kapolsek Jelbuk. Jabatan Wakapolres Jember kini diemban Kompol Antonio Evan Sulaiman menggantikan Kompol Ferry Darmawan. Sementara Kabak Lok dijabat Kompol Nurmala menggantikan Kompol Ahmad Musofa. Posisi Kabak Ren diserahkan kepada AKP Subagio menggantikan AKBP Muhammad Sudaryanto. Sedangkan Kabak SDM kini dipercayakan kepada Kompol Ma'ruf menggantikan Kompol Nurmala. Pada jajaran operasional, AKP Ade Andini dipercaya mengemban tugas sebagai Kasat Lantas menggantikan AKP Bernardus Bagas S. Adapun kursi Kasat Reskrim kini ditempati Ibtu Aryo Senopati J yang mengganti AKP Angga Riyatma. Sementara itu, Kapolsek Arjasa dijabat AKP Gusti Almasri Pratama menggantikan AKP Subagio. Sedangkan Kapolsek Jelbuk kini dipimpin oleh Ibtu Irfan Ansori menggantikan AKP Brisan Iman Nula. Beralih ke informasi selanjutnya, pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dalam layanan kesehatan mulai menjadi perhatian di Indonesia. Teknologi ini dinilai berpotensi membantu dokter menganalisis penyakit hingga mempercepat proses diagnosis. Namun, di balik peluang tersebut, Indonesia dinilai belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan AI dalam praktik medis. Pengurus Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Dr. Iqbal Muhtar mengatakan, pemanfaatan AI di sektor kesehatan sebenarnya baru berkembang dalam beberapa waktu terakhir, sehingga belum diikuti dengan pedoman etik nasional yang komprehensif. Pada Senin 29 Juni 2026 kemarin, beliau mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada pedoman etik nasional yang dapat dijadikan acuan khusus dalam penggunaan AI untuk membantu diagnosis maupun pengambilan keputusan klinis. Ia menjelaskan beberapa aturan memang sudah tersedia. Misalnya Konsil Kesehatan Indonesia menegaskan bahwa tanggung jawab klinis tetap berada pada dokter.
0: Terima kasih banyak Sobat Eri atas informasinya. Bahwasanya kalau melihat teknologi AI saat ini, dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengatakan bahwasanya untuk penggunaan AI ini dikhususkan untuk rumah sakit yang memang tidak ada dokter spesialis. Namun ini tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada dokter spesialis yang akan terjun langsung ke daerah-daerah terpencil khususnya yang tidak memiliki dokter spesialis. Terima kasih banyak atas informasinya dan masih banyak Sobat K informasi yang akan kami hadirkan buat kamu. Dan kami informasikan untuk Sobat K menantikan kumandang azan zuhur hari ini, Sobat K di hari Selasa 30 Juni 2026 akan berkumandang di jam 11 lepas 33 menit waktu Indonesia Bagian Barat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat langkah strategis untuk menjadikan keris khas Sumenep tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga motor penggerak ekonomi kreatif daerah. Upaya ini dilakukan untuk mempertegas identitas Sumenep sebagai kota keris, sekaligus memperluas pasar bagi para empu dan pengrajin lokal. Sekretaris disebut Porapar Kabupaten Sumenep, Ahmad Raisul Kawim, mengatakan, salah satu strategi yang tengah disiapkan Pemkab Sumenep adalah mendorong penggunaan souvenir keris khas Sumenep sebagai cenderamata resmi dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Kebijakan ini diharapkan menjadi instrumen nyata untuk memperluas pasar kerajinan keris sekaligus memperkuat branding budaya lokal.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Kabupaten Jepara terus membenahi berbagai fasilitas di Pelabuhan Kartini menjelang puncak musim liburan pada Agustus 2026. Kepala Bidang Perhubungan Laut di Sub Jepara, Nur Sahid, menyatakan sejumlah perbaikan seperti atap selasar, terminal penumpang, hingga fasilitas umum kini sudah selesai diperbarui. Untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan menuju Karimun Jawa, rute penyeberangan ini juga akan mendapat tambahan satu armada kapal baru berkapasitas 480 penumpang, guna memastikan pelayanan berjalan jauh lebih lancar.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Penanganan stunting masih menjadi perhatian serius Pemkab Bojonegoro. Tahun ini anggaran yang dialokasikan sebesar 244,8 juta rupiah. Dana itu akan disalurkan kepada 102 anak yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Bojonegoro, Sunaidi, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat penanganan stunting. Setiap anak akan menerima bantuan sebesar 2,4 juta yang dicairkan dalam 4 tahap.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Kamu tahu gak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.

0: Iya sob, dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
1: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
0: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
1: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
0: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Sound of Knowledge.
5: K-Perspective. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
6: 102,9 FM K-Radio, demikian K-Perspective hari ini Sobat K, di hari Selasa 30 Juni 2026 bareng saya Roset Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas cuaca di nomor WhatsApp Center K-Radio 0811 378 1029. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk kamu yang mendengarkan melalui streaming di kastripradiojember.com. Sekian, saya Roset Romansyah pamit, terima kasih dan sampai jumpa.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K Radio. Hit music, hot news.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
3: Selamat siang Sobat K, di jam 2 ini masih barengan dengan Rafiana di K Perspektif. Selamat siang ya Sobat K, akhirnya Rafiana kembali menemani kamu sampai jam 8 malam nanti. Lumayan ya Sobat kondisinya. Cuaca di siang hari ini sangat terik sekali. Jadi yang melakukan aktivitas banyak-banyak produktif di luar ruangan, di lapangan, harus banyak-banyak minum air putih ya Sobat K. Jangan nunggu haus. Yang paling benar tuh 1 jam sekali Sobat, apalagi kalau cuaca sangat panas. Karena kalau udah dehidrasi ya, itu justru gak kerasa haus. Justru malah gak haus sama sekali dan gak berkeringat. Nah tiba-tiba aja kayak lemes, pusing, nah itu udah tanda-tanda kamu udah dehidrasi Sobat. Jadi jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai nunggu haus. Jadi kalau udah dehidrasi itu pasti badan kayak gak enak banget, panas, bisa aja kayak heat stroke atau nanti hilang kesadaran, nah itu yang paling parah. Jadi kalau bisa minum air putih setiap 1 jam sekali, banyak makan-makan yang mengandung mineral ya Sobat K, buah-buahan, sayur-sayuran, itu yang bikin seger kalau siang hari Sobat. Nanti akan kita bergabung juga bersama kita ya, seperti biasa Rafiana gak sendirian, nanti akan ada Sobat Reza yang untuk membantu memberikan informasinya dalam K Perspektif siang hingga malam nanti Sobat. Untuk kamu juga yang mau bergabung seperti biasa, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio ya di 0811 378 1029. Ring it.

0: Nona Rollerblade nih lagi happening banget ya, dan disukai banyak orang lagunya. Di TikTok bahkan banyak yang menggunakan sound dari Nona Rollerblade. Jadi kalau kita dengerin ya, emang catchy banget gak sih di siang-siang dengerin lagu dari Nona, kayak lagu centil gitu ya. Kita udah lama sekali gak dengerin lagu-lagu centil gitu. Mungkin akhir-akhir ini di Indonesia kita sering mendengarkan lagu-lagu yang kegalau gitu ya sobat. Jadi kalau ada lagu-lagu centil, lagu-lagu yang gemes gitu, kayak manja-manja gitu, rasanya kayak ya bikin semangat gitu. Sebenarnya banyak-banyakin aja ya lagu-lagu kayak Nona yang Rollerblade ini, yang genre-nya seperti ini. Tapi kalau kamu ngikutin Nona dari awal dia debut sampai dia ngeluarin single terbaru, album terbaru di tahun 2026 ini, lagu-lagunya itu catchy sobat Ki. Dan lagu-lagu centil gitu ya, kayak Maya Estianti atau waktu itu juga bersama Agnes Monica. Ada juga lagu-lagu lawas yang centil-centil sobat Kay. Jadi itu bisa masuk ya sobat, menjadi salah satu genre yang sama. Jadi bisa untuk menemani aktivitas kamu biar lebih semangat tentunya. Biar kalau yang galau justru dengerin lagu-lagu yang kayak gini. Justru kalau galau tuh jangan dengerin lagu yang galau ya, malah gak bikin semangat dan akhirnya sedih terus-terusan. Nah sobat Kay, di siang hari ini kita tinggalkan dulu ya satu single dari Nona yang Rollerblade, dan kita akan awali satu informasi berikut ini.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Terkait dengan calon murid yang telah dinyatakan lolos pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMAN atau SMKN Jawa Timur, di mana diminta untuk tidak mengabaikan proses daftar ulang sobat K. Nah, di sisi lain, bagi peserta yang masih belum berhasil lolos pada 3 tahap sebelumnya, kesempatan ini masih terbuka ya melalui tahap 4 yaitu jalur prestasi untuk nilai akademik SMKN. Di mana pendaftaran ini mulai dibuka pada besok 1 Juli 2026. Dari Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawangsa juga mengingatkan peserta yang telah diterima agar segera melakukan daftar ulang. Karena menurutnya, kesempatan tersebut diperoleh melalui persaingan yang sangat ketat sehingga jangan sampai terlewat. Jadi jangan sampai tidak daftar ulang ya Sobat K, karena itu juga bersaing dengan ratusan ribu pendaftar lain. Jadi kalau sudah diterima, artinya kalian memenuhi persyaratan verifikasi dan validasi berkas. Ini termasuk syarat nilai yang mumpuni. Kofifa juga meminta untuk peserta yang masih belum lolos tidak berkecil hati, karena jalur prestasi nilai akademik SMK masih menyediakan kuota hingga 65% dari total daya tampung setiap sekolah. Dan kompetisi di masing-masing konsentrasi keahlian juga terus ditingkatkan. Jadi jangan berkecil hati jika tidak masuk SMA, masih ada SMK, dan juga masih ada program-program unggulan. Dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, yaitu Aris Agung Paiwai, juga menjelaskan bahwa pendaftaran tahap 4 ini dilakukan secara daring menggunakan NISN, PIN, dan tanggal terbit kartu keluarga. Jadi peserta dapat memilih maksimal 3 konsentrasi keahlian, baik pada satu SMK maupun beberapa SMK yang di dalam atau luar rayon, sehingga seleksi ini dilakukan secara transparan melalui sistem pemeringkatan. Penilaian ini menurut Aris juga berasal dari gabungan merata nilai rapor semester 1 hingga 5 dengan bobot 60% dan hasil tes kemampuan akademik atau indeks sekolah asal sebesar 40% ditambah jarak domisili ke sekolah. Nah semuanya ini harapannya lancar ya Sobat K, sehingga nanti juga dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga masih terus akan melakukan monitoring melalui sekolah agar pelaksanaan SPMB berjalan dengan baik hingga seluruh tahapan selesai.

0: Sore hari ini, masih siang ya sebenarnya Sobat K, masih jam 2 lebih 19 menit. Ya, siang menjelang sore ya Sobat. Di siang hari ini, Raffiana gak sendirian karena ditemani bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom. Tapi sebelum itu, sapa terlebih dahulu ya Sobat Reza. Selamat siang Sobat Reza.
1: Selamat siang Sobat Raffiana.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Semoga lancar selalu. Amin. Sehat dong, harus sehat ya walaupun emang agak gimana gitu tapi... Tetaplah, nggak bisa diinin ya. Harus tetap semangat Sobat K. Nah di siang hari ini berarti ada berapa informasi yang akan dihimpun ya dalam newsroom, informasi apa aja?
1: Informasinya ada dua pastinya. Yang pertama terkait dua buruh asal Jember yang hilang terseret arus di pantai Bali. Terus kemudian yang kedua tentang program Bunga Desaku, yaitu Ketua Tim Penggerak PKK Ninggita terkait lansia yang tidak punya kartu kependudukan.
0: Informasi selengkapnya dalam Isu Update berikut ini.
2: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Dua buruh asal Kabupaten Jember, Roni Firmansyah, usia 24 tahun, dan Dimas Hilman Hafizuddin, 21 tahun, dilaporkan hilang setelah terseret arus di pantai Green Bowl, Desa Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali, pada Minggu 28 Juni 2026. Peristiwa bermula ketika 5 orang bermain air di pantai, 3 orang keluar menuju bibir pantai, sementara kedua korban tetap berada di laut hingga akhirnya terseret arus dan menghilang akibat gelombang yang semakin besar. Tim SAR Denpasar bersama unsur gabungan melakukan pencarian melalui penyisiran laut darat sejak Senin 29 Juni 2026. Namun korban belum ditemukan, pencarian akan dilanjutkan dengan memperluas area berdasarkan arah arus dan angin. Masyarakat juga dihimbau lebih waspada terhadap kondisi cuaca dan gelombang sebelum beraktivitas di kawasan pantai. Beralih ke berita berikutnya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember, Ninggita Eka Puspita, mengunjungi rumah seorang lansia bernama Kakek Amoy di Desa Cumedak, Kecamatan Sumber Jambe, dalam rangkaian program Bunga Desaku pada Senin 29 Juni 2026. Kunjungan dilakukan untuk menyerahkan kartu keluarga, KTP, bantuan sembako, dan kasur lipat kepada Kakek Amoy yang selama ini belum pernah menerima bantuan pemerintah karena tidak memiliki dokumen kependudukan. Pemerintah berharap masyarakat segera melengkapi administrasi kependudukan agar seluruh hak dan bantuan sosial dapat diterima secara tepat sasaran. Pengurusan dokumen kini juga semakin mudah melalui kantor kecamatan. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata resmi mengumumkan persiapan seleksi pagelaran kolosal Gendrung Sewu 2026. Proses seleksi bagi para calon penari ini dijadwalkan akan berlangsung secara maraton mulai 23 hingga 30 Juli 2026 mendatang. Kepala Bidang Kebudayaan Disputpar Banyuwangi, Dewa Alit Siswanto, mengungkapkan bahwa seleksi tahun ini akan tersebar di 9 titik lokasi untuk mempermudah para peserta dari berbagai kecamatan serta mengantisipasi keterbatasan ruang. Salah satu syarat fisik utama yang harus dipenuhi oleh para peserta adalah memiliki tinggi badan minimal 145 cm. Selain itu, peserta diwajibkan untuk menguasai dasar-dasar gerakan tari Gandrung Kembang Dermo.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Sebagai bagian dari pembinaan teritorial yang rutin dilakukan, TNI memberikan pendampingan kepada petani dengan membantu melakukan penanaman padi. Personil Koramil 0823 11 Besuki Kabupaten Situbondo, Sirma Davik dan Sirma Rohmadi membantu petani setempat menanam padi di Dusun Kerajaan, Desa Jetis, Kecamatan Besuki. Komitmen TNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui aksi nyata. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah. Kehadiran Babinsa ini tidak cuma memberikan semangat kepada petani kawan, tetapi juga menjadi bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan sektor pertanian sebagai penopang kebutuhan pangan.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Kampung Sakura Sidomulyo makin ramai, omset capai 5 juta rupiah saat akhir pekan. Wisata Kampung Sakura di Desa Sidomulyo, Kota Batu terus menunjukkan perkembangan positif. Pengelola Bumdes Mulyo Joyo terus menambah daya tarik dengan menghadirkan spot foto baru yang mampu menampung lebih banyak pengunjung. Kunjungan wisatawan meningkat terutama saat akhir pekan. Omset yang diperoleh dari penjualan tiket, parkir, hingga pelaku UMKM di kawasan wisata tersebut mampu mencapai sekitar 5 juta rupiah setiap akhir pekan, sehingga turut menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Kampung Sakura yang diluncurkan pada 2024 ini menawarkan suasana bernuansa Jepang dengan replika bunga sakura, gerbang tori, dan berbagai ornamen khas negeri Sakura. Pengelola berkomitmen terus berinovasi agar destinasi ini semakin diminati wisata.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, 4 orang menjadi korban pembacokan oleh gerombolan bertopeng di lokasi berbeda, yaitu di Sambi Banyudono dan Teras Boyolali. Selain menyerang korban dengan senjata tajam, pelaku juga membakar 2 sepeda motor milik korban. Di lokasi lain, merusak sebuah bengkel dan rumah warga. Akibat serangan tersebut, rombongan berhamburan menyelamatkan diri, namun 4 orang mengalami luka bacok. Arus lalu lintas sempat macet akibat banyaknya pengembira yang mengikuti konvoi, baik dari arah Semarang maupun Solo.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Selamat siang Sobat KI, kembali di KI Perspektif. Masih barengan dengan Raffiana ya, dan kita akan geser ke informasi selanjutnya. Terkait dengan PPDB, ini masih informasi terkait dengan PPDB Sobat KI. Ternyata masih banyak ya terkait dengan kita yang menginginkan untuk memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah favorit gitu. Padahal untuk saat ini sekolah favorit itu kan sudah nggak ada ya Sobat KI. Semua fasilitas itu sama. Entah itu sekolah di A, B, C itu sama aja. Jadi sekarang itu nggak ada yang namanya sekolah favorit. Dan nantinya pasti kalau ada sekolah favorit berarti ada sekolah yang nggak favorit gitu berarti ya. Jadi untuk kamu yang mau mendaftarkan anaknya, nggak apa-apa. Kamu bisa untuk mendaftarkan sekolah dimanapun Sobat KI. Karena fasilitasnya juga sama, kemudian juga gurunya, kompetensinya juga sama. Bahkan kurikulumnya nanti kan juga sama ya untuk yang diajarkan pada murid-muridnya. Jadi nggak ada beda Sobat. Tetapi pemahaman terkait dengan sekolah favorit atau keinginan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah tertentu ini masih terus ada Sobat KI. Jadi ini yang akhirnya ada sekolah-sekolah yang sepi ya, sepi untuk tidak menerima murid baru, kemudian juga akhirnya sedikit yang mendaftar di sana, bahkan tidak masuk pada target rombel yang sudah ditentukan. Nah, akhirnya ada permasalahan-permasalahan tersebut. Dan ada juga Sobat KI faktor lain, kenapa kok anak tersebut harus sekolah di sekolah A atau B. Biasanya orang tua itu memilihkan anaknya untuk masuk ke sekolah-sekolah tertentu karena berdekatan atau terkait dengan faktor geografis Sobat KI. Sehingga faktor geografis dan jaminan fasilitas ini masih menjadi faktor di mana sebagian warga Jember di kawasan perbatasan ini berpaling untuk menyekolahkan anaknya di tempat-tempat yang bisa dikatakan sangat jauh dari rumah gitu ya. Pada pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru atau SPMB tingkat SMP kali ini, banyak orang tua di Kecamatan Silo yang justru memilih menyekolahkan anak-anak mereka menyeberang ke wilayah Kabupaten Banyuwangi. Fenomena ini yang berdampak langsung pada merosotnya jumlah pendaftar di SMPN 5 Silo dan sekolah negeri yang terletak di Desa Sidomulyo yang tercatat baru mengantongi 11 pendaftar resmi hingga jalur zonasi pada Senin 29 Juni kemarin. Dari kepala SMPN 5 Silo yaitu Syaiful Mustafa juga menyebut bahwa salah satu pemicu utama siswa memilih sekolah di Banyuwangi adalah faktor infrastruktur dan kondisi geografis. Sehingga ia mengaku beberapa tahun lalu 3 ruang kelas di SMPN 5 Silo ini sempat ambruk akibat bencana alam dan menyisakan trauma bagi sebagian wali murid. Selain masalah trauma infrastruktur, letak SMPN 5 Silo yang berada di area perkebunan PTPN 1 Rayon 5 Kebun Gunung Kumitir membuat aksesnya ini juga terbatas. Di sekitar lokasi hanya berdiri satu SD negeri yang mayoritas muridnya adalah putra-putri karyawan kebun. Ditambah lagi, sebagian besar lulusan SD di sana lebih memilih melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren atau MTS ketimbang ke SMP negeri lokal. Dan diketahui pada tahun 2018 lalu, gedung SMPN 5 Silo ini telah diperbaiki. Dan sekolah ini tidak susah untuk mendapatkan siswa baru karena satu kompleks dengan SDN Sidomulyo 2. Tetapi pada tahun 2019,

0: 2019 lalu, banyak lulusan SDN Sidomulyo II justru memilih sekolah di kabupaten tetangga, yaitu seperti SMPN 1 Kalibaru dan SMPN 2 Kalibaru. Nah, ini yang akhirnya menjadi suatu, sebenarnya bukan ya permasalahan juga ya Sobat KI, tetapi akhirnya sedikit anak-anak yang menyekolahkan mereka ke daerah silo gitu ya. Jadi lebih banyak yang akhirnya menyeberang ke kabupaten sebelah, yaitu di SMP-SMP di Banyuwangi Sobat KI. Nah, ini yang menjadi suatu perhatian juga ya, bahwa masih banyak sebagian bahkan orang tua ini yang menginginkan anaknya untuk sekolah di sekolah-sekolah tertentu.
1: Music, hot news.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

The Kid Leroy dengan Jungkook dan Central C dengan Too Much baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 15 lewat 16 menit ini Sobat K. Dan di sore hari ini tentunya masih bersama dengan Raffiana di K Perspektif Sobat K. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya.

0: 9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Kita akan sapa terlebih dulu ya Sobat K, Sobat Reza yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya di sore hari ini. Selamat sore Sobat Reza.
2: Selamat sore Sobat Raviana.
1: Ada beberapa informasi yang akan disampaikan ya di sore hari ini, tentunya betul, dalam Issues Update berikut ini.
3: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
4: Bupati Jember Muhammad Fawaid menyampaikan komitmen membangun sumber daya manusia unggul melalui sektor pendidikan saat kegiatan Bunga Desaku di SMP Negeri 1 Sukarambi, Senin 29 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati memperkenalkan 6 jalur beasiswa pemerintah Kabupaten Jember agar seluruh pelajar memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selain itu, Bupati juga mengingatkan siswa agar tidak terburu-buru menikah di usia muda karena pendidikan, kesiapan mental, dan kesehatan menjadi bekal penting dalam membangun keluarga berkualitas serta mencegah stunting. Beralih ke berita berikutnya, Bupati Jember Muhammad Fawaid bertemu para ketua kelompok pengajian dan guru ngaji di Desa Cumedak, Kecamatan Sumber Jambe, Senin 29 Juni 2026 dalam rangkaian program Bunga Desaku. Dalam pertemuan tersebut, Bupati mengajak para tokoh agama berperan aktif mengurangi angka pernikahan dini yang dinilai berisiko meningkatkan kematian ibu, bayi, serta kasus stunting. Pemerintah Kabupaten Jember juga memperkenalkan program beasiswa kuliah dan layanan pengobatan gratis di puskesmas maupun rumah sakit sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hey Radio,

paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Selamat malam, selamat sore ya Sobat K di K-Perspektif, masih dengan Raffiana. Di jam 15 lewat 38 menit ini ya, udah di jam setengah 4 sore Sobat K, kita akan geser ke informasi selanjutnya. Berikut ini K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Jember kembali memperoleh kepercayaan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya. Tahun ini Dekranasda menerima bantuan anggaran sebesar Rp300 juta dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Vokasi. Nilai bantuan tersebut menjadi yang terbesar di Indonesia. Bantuan itu akan diwujudkan melalui program pelatihan membatik bagi 50 anak muda berusia 17 hingga 24 tahun yang tidak sedang menempuh pendidikan. Pelatihan dijadwalkan dimulai pada Juli mendatang dan berlangsung selama 50 kali pertemuan di Desa Pringgondani, Kecamatan Sumber Jambe. Tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan membatik, tapi program ini juga memberikan pelatihan mengenai pemilihan bahan baku, penggunaan peralatan membatik, strategi pemasaran, produk secara digital, hingga pendampingan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB. Peserta juga akan memperoleh perlengkapan membatik sebagai penunjang selama pelatihan. Dari Wakil Sekretaris Dekranasda Kabupaten Jember, yaitu Puspita Yuandani, pada Selasa 30 Juni hari ini mengatakan, bantuan dari Kemendikdasman merupakan bentuk apresiasi atas berbagai program pemberdayaan yang selama ini dijalankan di Dekranasda Jember di bawah kepemimpinan Ketua Dekranasda Ninggita Eka Puspita. Karena menurutnya, Desa Pringgondani dipilih sebagai lokasi pelatihan karena merupakan kawasan yang menjadi prioritas pemerataan pembangunan. Dan langkah ini juga sejalan dengan arahan Bupati Jember Muhammad Fawaid agar program pemerintah dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Melalui pelatihan ini, Dekranasda Jember berharap bahwa lahir generasi muda yang memiliki keterampilan, jiwa kewirausahaan, serta mampu mengembangkan usaha batik secara mandiri. Selain melestarikan batik khas Jember, program ini juga diharapkan membuka peluang kerja baru dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Kembali di Kia Perspektif, masih barengan dengan Rafiana di sore hari ini. Kita akan geser ke informasi selanjutnya ya Sobat Kia. Informasi yang satu ini dari Polda Jatim Sobat, yang membongkar kasus penyeludupan kupu-kupu dilindungi hingga gading gajah. Dari Polda Jawa Timur membongkar 3 kasus penyeludupan dan perdagangan ilegal terhadap ribuan ekor kupu-kupu dilindungi, puluhan gading gajah, dan ribuan benih bening lobster. Kombes Pol Julius Abraham Abasti, Kabid Humas Polda Jatim, mengatakan 3 perkara itu merupakan kejahatan eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian lingkungan yang merugikan negara. Oleh karena itu, Polda Jatim menegaskan bahwa penegakan hukum menjadi upaya penting untuk menjaga ketahanan lingkungan nasional dan memberi efek jera kepada para pelaku. Nah, pengungkapan perkara ini merupakan komitmen dari Polda Jatim ya, bersama dengan stakeholder terkait dalam menjaga kekayaan hayati Indonesia. Sementara itu, dari Kombes Pol Roy Huton Marulamrata Sihombing dari Direskrimsus Polda Jatim menjelaskan, kasus pertama yang diungkap adalah penyelundupan 53 potong gading gajah dengan tersangka berinisial HAJ. Kemudian dalam penyelundupan itu, tersangka berupaya mengelabui petugas dengan modus memanfaatkan 9 jamaah umroh yang baru pulang dari Arab Saudi sebagai pembawa barang. Roy menyebut pelaku menitipkan gading yang dibungkus aluminium foil, kertas hitam, kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan koper, sehingga kepada para jamaah, HAJ mengaku jika barang itu merupakan aksesori mobil supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Penyelundupan itu baru terungkap ketika petugas Bea Cukai Juanda mencurigai mengamankan 9 koper milik jemaah umroh di Terminal 2 Juanda. Dari koper-koper itu ditemukan ada sekitar 53 potongan gading gajah yang dibawa tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal maupun dokumen karantina. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 86 huruf A dan atau huruf C jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Kemudian, Direkrimsus Polda Jatim juga membongkar penyelundupan 39.900 ekor bening lobster yang direncanakan dikirim ke Singapura melalui Bandara Juanda. Dalam kasus ini, polisi meringkus 2 tersangka inisial FM dan CSK. Untuk melancarkan aksinya, tersangka memasukkan ribuan benih lobster ke dalam koper yang dibungkus handuk basah supaya tetap hidup selama penerbangan. Kasus baru ini juga terbongkar saat petugas menerima informasi adanya pengiriman benih lobster tanpa izin resmi menuju luar negeri, sehingga petugas pun langsung mengamankan koper serta berbagai barang bukti. Dan kedua tersangka ini dijerat pasal 92 Jungto, pasal 26 ayat 1 dan pasal 88 Jungto, pasal 16 ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara dengan denda 1,5 miliar rupiah. Pengungkapan terakhir ini adalah perdagangan satwa dilindungi berupa 2.113 ekor kupu-kupu berbagai jenis yang hendak dikirim ke sejumlah negara meliputi Amerika Serikat, Jerman, China, Perancis, hingga Kanada. Sehingga dalam perkara ini penyidik menangkap tersangka inisial LL dalam modusnya itu yang mengirimkan kupu-kupu dalam kondisi yang sudah diawetkan melalui jasa kargo di Bandara Juanda.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara kepada mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop basis Chromebook. Saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Majelis Hakim menyebut Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan jaksa. Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan. Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Nadiem berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Sidang putusan ini lebih ringan jika dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU dan dituntut membayar denda 1 miliar rupiah subsidiar kurungan selama 190 hari serta uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Kalau disetujui,
1: ya. Tanggapan dari penuntut umum seperti apa?
2: Kami setuju, Yang Mulia. Ya.
1: Terdakwa melalui penyidikan, terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Empat, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
0: Nadiem Makarim menyatakan sangat kecewa atas putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan kepadanya. Nadiem menyebut ia dijatuhi hukuman atas fakta-fakta yang tidak masuk akal dan menyatakan akan mengajukan banding.
3: Hari ini kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab, semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun jadinya 15 tahun. Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya tentunya akan terus berjuang demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk tertuah demi kebenaran.
0: Tim Jaksa Penuntut Umum JPU menyatakan menghargai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terkait vonis 10 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim. JPU menilai putusan tersebut telah mengafirmasi konstruksi dakwaan dan bukti persidangan.
4: Kita sesama anak bangsa. Kami jaksa telah disumpah jabatan untuk melakukan profesionalisme dalam penanganan perkara. Sehingga tidak mungkin kita akan melakukan proses kriminalisasi dalam perkara ini. Teman-teman sekalian, perlu kami jelaskan, proses penetapan tersangka, proses penyelidikan, proses penyidikan, proses penuntutan yang ada di kejaksaan begitu sangat dinamis. Begitu sangat kuat analisanya, sehingga kami kejaksaan tidak pernah akan mungkin mengkriminalisasikan sesama anak bangsa. Kemudian, atas putusan ini, teman-teman, ini bukan terkait siapa yang kalah. Ini bukan terkait siapa yang menang. Tidak ada sama sekali. Ini bukan menang atau kalah. Tapi pada hari ini, hukum telah ditegakkan, keadilan telah ditegakkan, terdakwa telah mendapatkan keadilan, warga masyarakat telah mendapatkan keadilan.
0: Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi program Metro hari ini akan segera hadir bersama Zilvia Iskandar dengan sejumlah informasi diantaranya. Aksi Seribu Lilin.
5: Satu 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Kembali di K Perspektif barengan dengan Raffiana Sobat K di sore hari ini. Dan tentunya di jam 16 lewat 16 menit ini kita sudah terhubung bersama dengan Sobat Reza ya, yang mengabarkan kondisi traffic di Simpang 3 Mas Trip Sobat K. Kita akan simak informasinya dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore Sobat Reza.
2: Selamat sore Sobat Raffiana.
0: Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore Sobat K. Saya Reza Nasution, kabarkan arus lalu lintas ketiga Mas Trip. Terpantau di ketiga sisi, baik dari Jalan Mas Trip, kemudian Jalan TB Sudirman arah Jember Kota dan arah Patrang, kondisi saat ini ramai lancar. Dikarenakan memang ruas jalan yang tidak terlalu lebar, sehingga volume kendaraan cukup sedikit dan didominasi oleh roda 2 dan roda 4. Sehingga buat kamu Sobat K, tetap berhati-hati dalam berkendara, patuhi rambu lalu lintas, dan tetap memakai helm bagi roda 2. Demikian laporan dari arah Simpang 3 Masrib. Saya Reza Nasution dari studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza yang mengabarkan langsung di Simpang 3 Masrib. Jadi tetap untuk selalu menggunakan helm untuk pengendara roda 2, kemudian juga dipasang seat belt-nya ya Sobat K untuk pengendara roda 4, karena sangat penting sekali. Udah terlihat ada beberapa informasi yang disampaikan oleh Sobat Reza bahwa ada sedikit kepadatan tapi masih cukup kondusif. Jadi hati-hati selalu ya Sobat K yang melakukan perjalanan di sore hari ini. Nanti kita masih akan membahas terkait beberapa hal di sore hari ini di K Perspektif, dan nanti kita juga akan terhubung lagi dengan Sobat Reza untuk mengabarkan kondisi traffic di beberapa ruas jalan. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio. Tonight.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raviana. Pemkab Jember terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi anak. Melalui dialog langsung dengan kader Posyandu dan warga, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengajak para orang tua agar tidak ragu memberikan imunisasi kepada anak. Gus Fawaid mengatakan, rendahnya cakupan imunisasi di sejumlah wilayah Jember masih dipengaruhi keraguan masyarakat terhadap keamanan dan kehalalan vaksin. Ia menegaskan, vaksin yang digunakan pemerintah telah dipastikan aman, dan Majelis Ulama Indonesia juga telah menetapkan imunisasi sebagai tindakan yang halal. Bupati juga meminta kader Posyandu lebih aktif memberikan edukasi, termasuk melalui kunjungan dari rumah ke rumah, agar semakin banyak anak di Jember mendapatkan imunisasi demi mewujudkan generasi yang sehat dan terlindungi dari berbagai penyakit.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Doni Sandito menyampaikan, pemerintah Kota Malang akan segera mengeluarkan surat edaran untuk ayah mengantarkan anak ke sekolah di hari pertama. Menurutnya, surat edaran itu akan dibuat oleh Seda Kota Malang, menghimbau para ayah untuk mengantarkan anaknya di hari pertama masuk sekolah nanti. Doni menjelaskan tujuan dari surat edaran itu untuk menggencarkan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah sekaligus sebagai tindak lanjut peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas 2026.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, Korem 081 di Rot Sahajaya bersama pemerintah Kota Madiun merencanakan pengembangan potensi daerah melalui rencana pembangunan kawasan wisata heritage di Kota Madiun, yakni memanfaatkan bangunan bersejarah bekas rumah tahanan militer yang ada di Jalan Ahmad Yani. Komandan Korem 081 di Rot Sahajaya Kolonel Armet Untor Haryanto bilang, pengembangan kawasan heritage merupakan bentuk dukungan TNI Angkatan Darat terhadap kemajuan Kota Madiun, khususnya di sektor pariwisata. Menurutnya, kawasan bekas RTM akan menjadi bagian dari jalur wisata sejarah yang tengah disiapkan Pemkot Madiun. Jalur tersebut direncanakan menghubungkan sejumlah bangunan bersejarah, mulai dari Balai Kota Madiun, Gereja Tua, bekas RTM, hingga kawasan alun-alun dan pendopo Kabupaten Madiun.
4: Kawan selamat sore, saya Hendra Hutagalung dari Suara Surabaya bawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya mempercepat pengerjaan saluran konektivitas dari pompa Dharma Husada menuju Jalan Dr. Mustopo sampai Karangmenjangan. Tujuannya, kata Adi Gunita, Kabid Drainase DSDABM Kota Surabaya, untuk mengurangi genangan saat hujan. Targetnya, proyek selesai awal September. Pengerjaan sempat terkendala utilitas bawah tanah, termasuk kerusakan pipa PDAM. Pengerjaan dilakukan malam hari, tetap berlanjut saat libur.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Nah, di sore hari ini Sobat K, kita akan ikuti ya update informasi kembali, informasi traffic yang akan disampaikan oleh Sobat Reza di Simpang 3 Patrang Sobat K, dalam traffic report berikut ini.
0: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat sore Sobat Reza.
2: Selamat sore Sobat Raffiana.
1: Silakan untuk informasinya, bagaimana kondisi traffic di Simpang 3 Patrang?
2: Baik, terima kasih. Selamat sore Sobat K, kembali dengan saya Reza Kusetimo. Mengabarkan arus lalu lintas dari Simpang 3 Patrang terpantau dari area Jalan Dr. Sugandi masih dalam kondisi cukup lengang, hanya didominasi oleh roda dua. Beberapa kali sekilas terdapat roda empat. Kemudian dari arah Jalan Guji dan Jalan Pondok Jadi terpantau kondisi lalu lintas lancar. Kendaraan didominasi oleh arah kedua dan empat. Terlihat himbauan buat kamu Sobat K, tetap berhati-hati dalam kendaraan, pasti rambu lalu lintas, dan selamat beristirahat dengan keluarga masing-masing. Demikian laporan di Simpang 3 Patrang, saya Raja Nasution.
1: Terima kasih informasinya Sobat Reza yang melaporkan langsung untuk kondisi trafik di Simpang 3 Patrang. Terima kasih ya untuk Sobat Reza dan selamat untuk bertugas kembali.
3: 102,9 K Radio, Hit Music, Hot News.

Selamat sore ya Sobat K, kembali di K Perspektif. Masih barengan dengan Raviana. Udah menjelang di jam 5 sore Sobat K, kita akan geser ke informasi selanjutnya. Dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah kepada Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi era Joko Widodo ke-7 RI. Purwanto S. Abdullah, Ketua Majelis Hakim, menyatakan bahwa Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook atau Chrome Device Management atau CDIM pada tahun anggaran 2020 hingga 2022. Menjatuhkan sanksi tersebut oleh terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Nadiem juga dijatuhi pidana tambahan yang kewajiban membayar uangnya mencapai 800,95 miliar rupiah. Ketika uang itu tidak dibayarkan, hukuman Nadiem akan diganti pidana 5 tahun penjara. Meski begitu, ada satu hakim yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda, yaitu Andi Saputra, yang menilai dakwaan jaksa terhadap Nadiem tidak terbukti dan menilai Nadiem seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan. Vonis ini tercatat lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung yang mengajukan hukuman pidana 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari pidana penjara.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: K-Perspektif bersama Raffiana Rizdianti.
5: Kembali di K-Perspektif sore hari ini Sobat K, kita akan geser ke informasi dari internasional. Dari Frank-Walter Steinmeier, Presiden Jerman memperingatkan bahwa sistem tatanan dunia yang selama ini bertumpu pada hukum internasional tengah menghadapi ancaman serius. Ia menilai meningkatnya politik kekuasaan dan melemahnya kepatuhan terhadap aturan internasional menjadi tantangan besar bagi stabilitas global. Pernyataan tersebut disampaikan Steinmeier pada pembukaan konferensi keberlanjutan Hamburg pada Senin 29 Juni kemarin waktu setempat. Dalam pidatonya, ia menyerukan perlunya komitmen baru dari komunitas internasional untuk memperkuat kerjasama multilateral sekaligus mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB agar lebih efektif menghadapi tantangan global. Steinmeier mengatakan, dunia kini memasuki fase ketika berbagai norma internasional yang selama ini puluhan tahun menjadi landasan hubungan antar negara mulai mempertanyakan dan bahkan diabaikan oleh sejumlah negara besar. Menurut laporan harian Süddeutsche Zeitung, Steinmeier menilai bahwa dinamika politik internasional saat ini semakin didominasi oleh pendekatan berbasis kekuatan, pola pikir menang kalah atau zero-sum thinking, serta meningkatnya konfrontasi antar negara. Di mana kondisi tersebut, menurutnya mengikis fondasi kerja sama internasional yang selama ini dibangun melalui berbagai mekanisme multilateral. Meski demikian, Presiden Jerman menegaskan bahwa solusi atas berbagai krisis global bukanlah meninggalkan sistem multilateral. Sebaliknya, ia menilai PBB tetap menjadi pilar penting yang harus diperkuat melalui reforma kelembagaan. Karena penarikan diri dari PBB ya Sobat K, ini akan menjadi tindakan yang cukup picik dan juga fatal. Namun demikian, PBB juga harus bisa berubah, harus bisa menjadi lebih efisien dan efektif, dan membuktikan bahwa badan ini juga dapat memberikan hasil yang lebih baik ketimbang para pemimpin otoriter dengan fantasi kemahakuasaan mereka, Sobat.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kembali di Kay Perspektif bareng dengan Raffiana Sobat Kay. Nah, dalam rangka meningkatkan rasa kepedulian sosial dan membantu pemenuhan kebutuhan stok darah di Kabupaten Jember, pemerintah Kecamatan Tanggul bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia akan menggelar kegiatan donor darah massal, di mana aksi sosial yang mengusung tema donasi darah selamatkan jiwa dijadwalkan berlangsung pada Rabu besok, Sobat Kay, 1 Juli 2026. Kegiatan kemanusiaan ini mendapat dukungan penuh dan perhatian langsung dari Bupati Jember Muhammad Fawaid. Melalui momentum ini, seluruh elemen masyarakat Kecamatan Tanggul dan sekitarnya diajak untuk aktif berpartisipasi menyumbangkan darah mereka demi menolong jiwa sesama yang membutuhkan, selaras dengan slogan aksi yaitu "Setetes Darahmu, Senyum Mereka". Aksi donor darah ini akan dipusatkan di Pendopo Kecamatan Tanggul dan berlangsung pada pagi hari, ya, di jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Jadi bagi masyarakat yang ingin bergabung dan mendonorkan darahnya, pihak panitia menetapkan ada beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi, yaitu usia minimal 17 tahun ke atas, kondisi fisik, ya, kesehatan umum, ya, dalam keadaan baik dan fit. Administrasinya wajib membawa KTP untuk keperluan pendataan medis. Selain sebagai wujud nyata solidaritas sosial, donor darah juga memiliki dampak positif yang signifikan bagi kesehatan tubuh sang pendonor itu sendiri, seperti membantu menjaga kesehatan jantung dan merangsang produksi sel darah baru. Jadi besok kalau Sobat K pengen ikut gelaran aksi donor darah, ya Sobat Kay, besok tanggal 1 Juli tepatnya hari Rabu, kamu bisa datang langsung ke tadi di Kecamatan Tanggul, ya Sobat Kay, di kantor Kecamatan Tanggul. Kamu bisa datang di jam 9 pagi sampai jam 12 siang, tapi untuk syaratnya usia minimal 17 tahun ke atas, ya, dan kondisi fisik kamu dipastikan dalam keadaan bugar, baik dan fit. Dan yang paling penting, nanti saat datang ke sana bawa administrasinya, yaitu membawa dokumen KTP untuk keperluan pendataan medis. Jadi cukup membawa KTP saja. Jadi yang mau ikutan besok bisa jam 9 pagi sampai jam 12 siang di Pendopo Kecamatan Tanggul.

0: Satu single dari Milky dan David Guetta dengan Just The Way You Are ya, baru aja diputarkan di malam hari ini. Udah di jam 18 lewat 14 menit ini Sobat KI masih ditemani bersama dengan Rafaela dan Sobat Reza yang ada di newsroom. Dan kali ini Sobat Reza akan membagikan ya beberapa informasi Sobat KI dalam Issues Update berikut ini.
1: Issues Update 102,9 FM KI Radio, Sound of Knowledge.
2: Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan saat apel siswa di SMP Negeri 1 Sukorambi, Minggu 28 Juni 2026. Bupati Muhammad Fawaid menjelaskan 6 jalur beasiswa yang telah dimanfaatkan ribuan mahasiswa asal Jember, mulai dari jalur afirmasi ekonomi hingga jalur santri dan prestasi. Selain mendorong siswa berani melanjutkan pendidikan tinggi, Bupati juga mengingatkan pentingnya menghindari pernikahan dini demi menciptakan keluarga yang sehat dan mencegah stunting. Para guru pun diajak meningkatkan kompetensi termasuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk menyiapkan generasi Indonesia emas tahun 2045. Beralih ke berita berikutnya. Seorang warga desa Blukon, kecamatan Lumajang, bernama Alim, berusia 42 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam sumur rumahnya pada Senin dini hari 29 Juni 2026. Korban diduga mengakhiri hidup setelah mengalami depresi. Tim BPBD Lumajang segera melakukan proses evakuasi yang berlangsung sekitar 1 jam karena sempitnya ruang sumur. Hasil pemeriksaan kepolisian tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Berdasarkan keterangan keluarga, korban diketahui mengalami tekanan mental dalam beberapa waktu terakhir sehingga polisi menduga peristiwa tersebut terjadi akibat depresi. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Akuviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Akuviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Akuviva sekarang.
2: Akuviva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Jumlah calon siswa SD di sekolah rakyat hingga Juni 2026 yang mendaftar baru mencapai sekitar 53 anak dari total kuota 90 siswa. Yuliadi Setiawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, mengatakan, rendahnya pendaftar pada jenjang SD dipengaruhi keraguan sebagian orang tua untuk melepas anak mereka mengikuti pendidikan berbasis asrama.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026. Total penerima bantuan di Jawa Tengah mencapai 85.000 pekerja sektor pertembakauan dengan alokasi anggaran sebesar 51 miliar rupiah dengan rincian Rp600.000 per orang. Dari BLT ini diharapkan dapat meringankan beban hidup warga seperti membeli kebutuhan pangan maupun peralatan sekolah anak.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Bupati Bojonegoro Setiawahono meluncurkan beras Rojonogo olahan BUMD kemarin. Hal itu menjadi tonggak baru penguatan ekosistem pangan daerah karena Bojonegoro adalah kabupaten pertama di Indonesia yang memiliki merek beras resmi dan dipasarkan secara komersial. Pemilihan nama tersebut menurut Bupati sekaligus memperkuat identitas Bojonegoro sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Bojonegoro menjadi penghasil padi terbesar kedua di Jawa Timur dengan produksi mencapai 886 ribu ton gabah pada tahun 2025.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 99.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Menjelang di jam 7 malam ini, Sobat K, kita akan ikuti update informasi bersama dengan Sobat Reza dalam isu update berikut ini.
2: Isu update 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Belanda dan Maroko harus berlanjut ke babak tambahan waktu setelah kedua tim bermain imbang 1-1. Selasa 30 Juni 2026. Belanda lebih dulu unggul melalui gol Cody Gakpo pada menit ke-72 dan hampir memastikan kemenangan. Namun, Maroko menyamakan kedudukan pada menit ke-90+3 setelah memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Belanda. Hasil imbang tersebut membuat pertandingan harus diteruskan ke babak extra time untuk menentukan tim yang lolos ke babak 16 besar.

Beralih ke berita berikutnya. Tim nasional Maroko memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belanda melalui adu penalti pada laga babak 32 besar di Monterrey Selasa 30 Juni 2026. Setelah bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan waktu, Maroko menang 3-2 dalam adu penalti. Belanda sempat unggul melalui Cody Gakpo pada babak kedua, tetapi Maroko berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Issa Diop pada masa injury time. Keberhasilan adu penalti membawa Maroko melaju ke fase berikutnya sekaligus mengakhiri langkah Belanda di turnamen. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Tugas gabungan melakukan evakuasi berjam-jam dengan mengerahkan alat berat untuk menjangkau korban yang terjebak di kedalaman sekitar 3 meter. Polisi menyatakan belum ada laporan resmi dari pihak keluarga korban terkait kematian seorang anak berusia 4 tahun setelah terperosok di sebuah lubang proyek. Meski demikian, penyidik telah memintai keterangan pihak pelaksana proyek dan sejumlah saksi untuk mendalami ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam insiden ini. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 27 Juni lalu, sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Korban terjatuh ketika bermain di sekitar lokasi proyek revitalisasi Taman Tuyul di kawasan Manggarai, sambil menemani ibunya yang berjualan teh. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi korban hingga 4 jam lamanya karena kondisi lubang yang sempit dengan kedalaman 3,7 meter. Petugas harus menggunakan peralatan bantu dan alat berat. Korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, namun nyawa korban tidak terselamatkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tidak keberatan jika keluarga korban menempuh jalur hukum atas peristiwa ini. Pasalnya lubang ini merupakan bagian dari proyek pembangunan taman yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta.
2: Jadi sampai dengan saat ini tidak ada laporan kepolisian dari keluarga korban.
3: Pak, untuk ada pemeriksaan ya kepada pihak proyek itu sendiri?
2: Iya. Jadi pada saat kejadian ada pihak-pihak yang sudah kita panggil, baik proyek maupun pihak-pihak dari saksi maupun yang lainnya, kita sudah meminta wawancara keterangan terkait dengan kejadian tersebut. Kemudian kejadian tersebut ditindaklanjuti oleh Polres Jakarta Selatan, yaitu di fungsi PPA.
1: Pemirsa, Gubernur Jawa Barat menyebut sebelum ditangkap polisi, Taufik Hidayat sempat mendatangi gedung Pakuan karena ingin menemui gubernur. Informasinya sesaat lagi.

0: Sound of Knowledge.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: K Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Di jam 19 lewat 10 menit ini Sobat K, kita akan geser ke informasi hot news Sobat. Suara langkah kaki yang menyusuri jalan desa yang sempit dan berdebu ini mengiringi rangkaian kegiatan Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan atau Bunga Desaku di Desa Cemedak, Kecamatan Sumber Jambe pada Senin kemarin. Jadi dalam kunjungannya di sela kegiatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Jember yaitu Ninggita Eka Puspita melakukan home visit ke rumah-rumah warga. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Suara langkah kaki menyusuri jalan desa yang sempit dan berdebu mengiringi rangkaian kegiatan Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan atau Bunga Desaku di Desa Cumedak, Kecamatan Sumber Jambe, Senin 29 Juni 2026. Di sela kegiatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Jember, Ninggita Eka Puspita, melakukan home visit ke rumah-rumah warga dari sebuah rumah sederhana di pelosok desa. Ia menemukan potret nyata masih adanya warga yang belum sepenuhnya menikmati layanan dasar pemerintah. Seorang ibu muda tampak menggendong anaknya yang sedang sakit. Dengan wajah penuh kecemasan, ia mengaku belum berani membawa sang anak berobat karena terkendala biaya. Kondisi itu semakin rumit lantaran anaknya belum tercatat dalam kartu keluarga dan belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Bagi sebagian masyarakat, dokumen kependudukan mungkin dianggap sebagai hal yang biasa. Namun, di sejumlah wilayah pelosok, masih ada warga yang belum memahami bahwa identitas kependudukan merupakan pintu utama untuk mengakses berbagai layanan publik. Melihat kondisi tersebut, Ninggita langsung memberikan edukasi kepada keluarga itu mengenai pentingnya administrasi kependudukan. Ia menjelaskan bahwa identitas resmi menjadi syarat untuk memperoleh berbagai layanan pemerintah, termasuk fasilitas kesehatan melalui program UHC, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan medis tanpa terbebani biaya. Tak berhenti pada edukasi, Ninggita juga meminta Ketua TP PKK Kecamatan segera membawa anak tersebut ke puskesmas agar mendapatkan penanganan medis secepatnya. Sementara itu, proses pengurusan dokumen kependudukan sang anak diminta segera difasilitasi hingga tuntas. Kisah sederhana di sudut desa Cumenda ini menjadi pengingat bahwa masih ada warga yang belum tersentuh layanan dasar akibat keterbatasan informasi maupun belum memiliki dokumen kependudukan. Melalui program Bunga Desaku, pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar tidak ada lagi warga yang tertinggal dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.
4: Ya, bisa dibantu ya Bu ya, Bu Camat dibantu. Ini nanti bisa diprosesnya nggak usah ke Jember kota gitu kan, bisa langsung di kecamatan. Nanti sudah punya, ini jangan nunggu punya lah Bu, kasihan Bu sakit. Bu, saya kok yang gak tega gitu kalau anak sakit gitu kan ya. Nanti tolong ya Bu ya. Nanti langsung biar dibawa, diperiksa gitu ya. Jangan dinanti-nanti kalau anak sakit gitu ya. Kalau Bu, nanti makanya follow wadul buset, follow

0: Sesaat lagi Sobat K, kita akan simak ya update informasi bersama dengan Sobat Reza dalam Isu Update berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Perjalanan tim nasional Jepang di Piala Dunia 2026 berakhir setelah kalah 2-1 dari Brazil pada babak 32 besar di Amerika Serikat, Selasa dini hari 30 Juni 2026. Jepang sempat unggul pada babak pertama melalui permainan disiplin yang mampu meredam serangan Brazil. Namun, Brazil membalikkan keadaan lewat gol penentu Gabriel Martinelli pada masa injury time. Meski gagal melaju ke babak berikutnya, pelatih Hajime Moriyasu menegaskan timnya akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Beralih ke berita berikutnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam mengelola perekonomian nasional pada Senin 29 Juni 2026. Ia mengibaratkan pengelolaan ekonomi seperti sebuah tim sepak bola yang membutuhkan kerjasama seluruh pemain untuk mencapai hasil yang terbaik. Menurutnya, sinergi diperlukan dalam menyusun kebijakan makroekonomi, fiskal, hingga penyelesaian persoalan sektoral, termasuk pemenuhan kebutuhan gas bagi industri. Pemerintah berharap koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional terus diperkuat guna menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Jember kembali memperoleh kepercayaan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Jember kembali memperoleh kepercayaan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya. Tahun ini, Dekranasda menerima bantuan anggaran sebesar 300 juta rupiah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Vokasi. Nilai bantuan tersebut menjadi yang terbesar di Indonesia. Bantuan itu akan diwujudkan melalui program pelatihan membatik bagi 50 anak muda berusia 17 hingga 24 tahun yang tidak sedang menempuh pendidikan. Pelatihan dijadwalkan dimulai pada Juli mendatang dan berlangsung selama 50 kali pertemuan di Desa Pringgondani, Kecamatan Sumber Jambi. Tak hanya membekali peserta dengan keterampilan membatik, program ini juga memberikan pelatihan mengenai pemilihan bahan baku, penggunaan peralatan membatik, strategi pemasaran produk secara digital, hingga pendampingan pembuatan nomor induk berusaha atau NIB. Peserta juga akan memperoleh perlengkapan membatik sebagai penunjang selama pelatihan. Wakil Sekretaris Dekranasda Kabupaten Jember, Puspita Yuandini, Selasa 30 Juni 2026 mengatakan bantuan dari Kemendikbudristek merupakan bentuk apresiasi atas berbagai program pemberdayaan yang selama ini dijalankan Dekranasda Jember di bawah kepemimpinan Ketua Dekranasda Ninggita Eka Puspita. Menurutnya, Desa Pringgondani dipilih sebagai lokasi pelatihan karena merupakan kawasan yang menjadi prioritas pemerataan pembangunan. Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Bupati Jember, Muhammad Fawaid, agar program pemerintah dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Melalui pelatihan ini, Dekranasda Jember berharap lahir generasi muda yang memiliki keterampilan, jiwa kewirausahaan, serta mampu mengembangkan usaha batik secara mandiri. Selain melestarikan batik khas Jember, program ini juga diharapkan membuka peluang kerja baru dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4: Dekranasda Jember, Neng kita, itu telah memberikan kepercayaan dan akhirnya kita mendapat kepercayaan juga dari Kemendikbudristek untuk mendapatkan dana bantuan pelatihan 50 siswa dan itu adalah terbesar Dekranasda se-Indonesia. Jadi bukan hanya di lokal tapi se-Indonesia paling terbesar. Dan terima kasih untuk Bapak Kades Pringgondani yang sudah memfasilitasi tempat dan berharapnya semoga kegiatan ini bisa menambah ilmu untuk anak-anak yang ada di Pringgondani sehingga mereka juga bisa membuka usaha dan kita mempunyai wirausaha baru-baru ya Pak yang di sini ya Pak.

Satu single dari Piu featuring dengan Randy Pandugo, Firasatku, menjadi lagu terakhir di K Perspektif. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya Sobat K. Karena udah hampir jam 8 malam, sudah waktunya Raffiana dan juga Sobat Reza yang ada di newsroom untuk pamit di malam hari ini. Besok K Perspektif lanjut lagi di jam 6 pagi sampai dengan jam 8 malam. Di jadwal yang sama ya Sobat K. Jadi yang mau gabung berbagi kabar di 102,9 masih boleh banget di 0811-378-1029. Jadi besok kita masih banyak banget isu-isu dan obrolan yang kita akan bahas Sobat K. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio. Selamat malam Sobat K, selamat beristirahat. Acha, Septriasa dan Irwansyah, My Heart.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut? Sih.
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: paling hot dan hits minggu ini.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing.

0: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kay Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K di jam 6 tentu saja K Perspektif. Kembali untuk menemani kamu ya Sobat K, tanggal 1 Juli 2026. Sudah bulan baru, tentunya semangat baru ya Sobat K. Dan harapannya sih udah di pertengahan lebih tahun 2026 yang kita lakukan semua berjalan dengan lancar. Dan semua cita-cita, mungkin juga list-list yang masih belum tercontreng satu-satu, bisa segera terrealisasikan ya Sobat K. Amin. Harapannya semoga di tahun 2026 ini, dengan segala gejolaknya ya, dengan segala isunya, kita bisa melewati dengan lebih baik lagi Sobat K. Di jam 6 sampai jam 12 ya Sobat K, nanti kita akan bersama tentunya di newsroom, nanti akan ditemani bersama dengan Sobat Eri untuk berbagi informasinya juga. Jadi pagi hari sampai siang nanti kita akan bersama-sama Sobat Ki dengan membahas beberapa isu-isu dan informasi yang lagi hangat dibicarakan. Kamu juga seperti biasa boleh banget untuk gabung di 102,9. Kirim aja ke WhatsApp Ki Radio ya Sobat Ki. Informasi penting seperti cuaca, traffic, atau informasi kehilangan juga boleh ya. Kalau kamu sekiranya menemukan barang berharga atau justru kamu sendiri yang kehilangan barang berharga, boleh kirimkan aja ke WhatsApp Ki Radio dari data-data barang tersebut dijelaskan secara lengkap ya Sobat Ki. Sepertinya seperti misal dompet gitu ya. Jadi harus dijelaskan ciri-ciri dompet, warnanya, kehilangannya kapan, dan di mana perkiraan kehilangan. Jadi nanti kita akan bantu share. Jadi kirimkan aja ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

Satu single dari Shakira dan Burna Boy, Day Day, menjadi lagu pertama di K Perspektif pagi hari ini ya Sobat K. Tentunya saja masih di K Perspektif dengan ditemani hawa yang sangat dingin ya. Cuacanya cerah dan lumayan dingin, dingin banget Sobat yang lagi pagi hari ini melakukan aktivitas. Kalau udah nyentuh air di subuh tadi ya, tuh pasti rasanya kayak celeng gitu. Rasanya ke kamar mandi tuh kayak, aduh kayak males-malesan, kayak mager banget gitu. Apalagi yang udah shift pagi tadi yang harus berangkat. Ini ujiannya berat ya Sobat kayak harus beradu dengan selimut, kemudian juga tempat tidur yang hangat. Apalagi kalau pas bangun pagi itu kan, ya namanya bangun pagi itu kan masih agak lemes gitu ya, masih belum kekumpul semua nih energi kita. Nah habis kena air yang dingin banget langsung melek nih Sobat Kei. Kamu juga gitu gak sih? Di pagi hari ini sangat dingin ya, lagi nusuk banget dinginnya. Jadi kalau yang lagi mau akan melakukan perjalanan di pagi hari ini, gunakan jaket ya Sobat Kei. Gunakan jaket atau lengan panjang. Kemudian juga jangan lupa untuk pengendara roda 2, gunakan helm. Untuk pengendara roda 4, harus dipasang seatbeltnya. Itu sangat penting Sobat Kei. Kalau siang hari itu terik banget ya, panas banget. Tapi kalau pas pagi sampai nanti masuk menjelang maghrib sampai malam, wah itu dingin banget Sobat ya. Jadi harus dijaga kesehatannya ya Sobat. Kita masih bersama sampai jam 12 nanti Sobat. Nanti tentu saja akan dibantu oleh Sobat Eri untuk berbagi informasinya. Begitupun dengan kondisi traffic nanti juga akan disampaikan oleh Sobat Ari. Tapi sebelum itu, mengawali informasi pertama di pagi hari ini, kita akan awali terkait dengan update ya Sobat K. Terkait dengan update dari Polda Jatim yang telah memeriksa pelapor dugaan penyelewengan BBM bersubsidi di Kabupaten Jember. Berikut ini. Good morning. Sound of Knowledge. Kepolisian daerah Jawa Timur memeriksa pelapor dalam kasus dugaan penyelewengan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kabupaten Jember pada Selasa siang 30 Juni kemarin. Pelapor yang juga anggota DPRD Jember, David Handoko Seto, memenuhi undangan klarifikasi dari pengawas penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim dengan didampingi kuasa hukumnya, M. Husni Tamrin. Menurut Tamrin, pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan yang diajukan kliennya ke Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Mabes Polri pada April 2026. Laporan tersebut kemudian dilimpahkan ke bidang Propam Polda Jatim untuk ditindaklanjuti. Sebelum menjalani klarifikasi di Polda Jatim, David juga telah dimintai keterangan oleh Seksi Pengamanan Internal atau Paminal Polres Jember terkait dengan laporan yang sama. Tamrin menjelaskan, selain dugaan penyelewengan BBM bersubsidi, pengaduan yang disampaikan ini juga memuat dugaan percobaan pembunuhan. Dan hingga kini, proses klarifikasi masih berlangsung di Polda Jawa Timur. Sebelumnya, David Handoko Seto telah menjalani pemeriksaan di Paminal Polres Jember. Dalam pemeriksaan tersebut, ia mendapat 17 pertanyaan yang berfokus pada alasan dan substansi laporan yang disampaikannya kepada Propam Polri. Hingga saat ini, proses penanganan pengaduan tersebut masih terus berjalan. Dan sebelumnya, pada Maret 2026 lalu, David sempat memergoki sebuah truk yang diduga membeli BBM jenis solar dalam jumlah besar menggunakan 4 tandon. Bahkan ia mengaku sempat melakukan pengejaran terhadap kendaraan tersebut setelah menerima informasi dari warga mengenai aktivitas mencurigakan di SPBU Tegal Besar yang berada di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari. Nah, berdasarkan temuan di lapangan, SPBU tersebut terlihat tidak beroperasi karena lampu sengaja dimatikan sehingga tampak seperti telah tutup. Namun menurut David, di balik kondisi tersebut masih berlangsung aktivitas pengisian solar bersubsidi dalam jumlah besar kepada truk yang diduga telah dimodifikasi dengan membawa 4 tandon penampung BBM.

0: Satu single dari Rizky Febian, Penantian Berharga, di pagi hari ini baru aja diputar Sobat K. Begitupun mengawali satu informasi update traffic ya Sobat, di jam 6 lewat 22 menit ini bersama dengan Sobat Eri Ali Davi yang saat ini sudah standby di Perhutani Sobat K. Jadi kita akan simak ya untuk informasi traffic yang berada di Perhutani dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Eri.
2: Selamat pagi Sobat Raviana.
0: Silakan informasinya, bagaimana kondisi traffic di sekitar Perhutani?
2: Selamat pagi, oke. Nah, Eri Ali Dasri mengabarkan informasi arus lintas dan panggilnya pula. Sama seperti pada hari Selasa, lalu lintas pada sekitaran kurang juga Perhutani terpantau lengang. Sepanjang pantauan saya tidak yang bergerak atau menuju arah jalan Lejen Suarman dan Lejen Penjaitan. Nah, kendi perjalanan hari ini terlihat bagi sobat itu bukit tak berkendara. Dan kabar lintas Perhutani saya kali lagi kembali ke studio.
0: Terima kasih informasinya Sobat Eri Davi, Ali Davi, yang juga mengabarkan kondisi trafik di Perhutani. Untuk kondisi trafik tadi sudah disampaikan oleh Sobat Eri ya, bahwa kondisinya masih cukup lengang, dan bagi masyarakat jangan melakukan aktivitas, tetap hati-hati. Untuk kurang kecepatan, jangan terlalu ngebut, dan selalu untuk mentaati peraturan yang sudah ditetapkan Sobat KI. Terima kasih ya untuk Sobat Eri Ali Davi. Nanti kita juga akan terus update kondisi traffic bersama dengan Sobat Eri tentunya di traffic report. Dan yang lagi ada di perjalanan, boleh dong untuk bantu kabarkan ya, mungkin ada beberapa volume kendaraan yang sudah mulai meningkat atau ada penumpukan di beberapa ruas jalan atau justru masih cukup lengang di pagi hari ini, kirimkan aja ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Kita.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K

0: Selamat pagi Sobat KI, kembali di KI Perspektif bersama dengan Raffian Aden. Kita kembali akan menyimak update informasi terkait dengan kondisi trafik di Bundaran DPR bersama dengan Sobat Eri Ali Davi dalam Traffic Report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM KI Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Eri.
2: Selamat pagi Sobat Raviana.
0: Silakan informasinya, bagaimana kondisi trafik di Bundaran DPR?
2: Selamat pagi Sobat G, dengan Eri Ali Davi akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Bundaran DPR. Arus lalu lintas pada Terminal Lembang, saya mengatakan tahu tidak ada kepadatan dari atau arah Jalan Kalimantan. Jalan Jawa arah Jembatan Semua. Sekian kabar pada Bundaran DPR ini, saya Ali Davi, kembali.
0: Terima kasih update informasi trafik terkait dengan Eri Ali Davi yang mengabarkan langsung di Bundaran DPRD yang saat ini masih terpantau lengang ya Sobat KI, masih belum ada peningkatan yang terlalu cukup signifikan. Biasanya nanti kalau udah di jam 7 sampai setengah 8 nih, biasanya udah mulai ramai karena banyak sekali masyarakat yang berangkat kerja, nganterin anaknya sekolah, bahkan yang sekolah juga pasti udah mulai padat. Tapi ini masih cukup kondusif ya, kondisinya masih teratur di pagi hari ini. Hati-hati selalu yang ada di perjalanan dan terima kasih untuk update-nya Sobat Eri Ali Davi. Nanti kita masih akan bahas beberapa informasi tentunya di 102,9 K Radio.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Glory Nata. Pemirsa, Polri menggelar doa bersama lintas agama menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Acara ini menjadi momentum untuk mendoakan agar Polri dapat terus memberikan pelayanan terbaik, sekaligus menjaga kondusivitas bangsa dan negara.

0: 6 perwakilan pemimpin agama di Indonesia secara bergantian membacakan doa bagi keselamatan bangsa. Meski dari latar belakang keyakinan yang berbeda, teriring doa yang seragam, yakni kelancaran tugas Polri hingga kesejahteraan untuk bangsa dan negara. Acara ini dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Biro Pengendalian Personel SSDM Polri, Brigjen Ertel Stefan menyebut, doa lintas agama ini adalah bentuk harapan agar Polri terus dicintai masyarakat.
1: Yang mana dengan doa bersama ini kita berharap semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia dan Polri yang dicintai masyarakat itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini dari 6 agama itu kita sama-sama semua meminta dari pemuka agamanya untuk menyampaikan doa dari masing-masing agama. Sehingga Polri itu bukan hanya satu kelompok saja, tapi merupakan bagian dan perlu didukung oleh semua komponen masyarakat.
0: Doa lintas agama ini merupakan bagian dari sekitar 18 rangkaian kegiatan jelang HUT Bhayangkara ke-80 sebelum memasuki acara puncak yang akan berlangsung pada hari Rabu 1 Juli. Salah satu pemuka agama yang hadir, Pendeta Marcel Sairang berharap momentum ini bisa membuat sinergi antara masyarakat dan Polri semakin erat demi Indonesia yang lebih aman dan nyaman.
2: Karena kita percaya ketika kita berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Indonesia akan diberkati. Indonesia, negara kita tercinta, akan semakin hari semakin lebih baik. Dan itu menjadi harapan kita bersama. Dan tentunya saya sebagai masyarakat dan mewakili Polri, saya percaya kalau masyarakat dan Polri bersinergi bersama, maka Indonesia akan semakin menjadi tempat yang indah dan nyaman untuk kita tinggali bersama. Demikian.
0: Acara doa bersama lintas agama ini digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK PTIK Jakarta. Selain dihadiri langsung oleh Kapolri, kegiatan ini juga turut dihadiri oleh jajaran petinggi dan personel kepolisian lainnya. Dengan mengusung tema Polri untuk Masyarakat, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui pendekatan kebersamaan, pelayanan, dan kepedulian sosial. Doa lintas agama menjadi salah satu agenda yang menegaskan pentingnya persatuan dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.
3: Demikianlah Headline News untuk saat ini pemirsa, nantikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi Editorial Media Indonesia akan hadir untuk Anda. K-Radio, 102.9
4: K-Radio, your life, your music. Kembali di K-Perspektif, masih barengan dengan Raffiana Sobat K. Kita akan mengawali informasi di jam 7 pagi bersama dengan pemerintah Kabupaten Jember yang kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menindak pelanggaran di bidang lingkungan hidup setelah peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup resmi disahkan. Regulasi tersebut memuat ketentuan sanksi berjanji